Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang nggak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kolab hari pada kesempatan pagi hari ini ya. Kembali kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan juga sekitarnya ya. Dan kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah lewat via line telepon WhatsApp pagi hari ini ya. Kita sapa terlebih dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, sama siapa Kak pagi hari ini?
2: Isan Kak.
1: Baik, Kak Isan, kita persilahkan untuk menghadirkan info cuaca untuk pagi hari ini. Kak Isan, silahkan.
3: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi kulapa hari dimanapun Anda berada. Untuk mulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Selasa 29 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga secara umum diperkirakan sepanjang hari ini cuaca juga akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kulapa hari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang seluruh aktivitas kulapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Isan atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini ya. Kak Isan, selamat pagi dan selamat kembali bertugas Kak Isan. Demikian informasi perakiran cuaca yang sudah disampaikan Isan langsung dari kantor BMKG Palangkaraya ya. Nah, itu dia kulapa hari info cuaca yang sudah disampaikan Isan dan kita kembali ya untuk melanjutkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini yang sudah kita siap hadirkan ke ruang dengar kulapa hari semua pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, kula Pak Hari, kalau kita berbicara tentang budaya Dayak, salah satu benda yang langsung terlintas adalah mandau, ya. Karena senjata tradisional ini bukan sekedar alat, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Dayak. Mandau dikenal memiliki bilah yang dibuat dari logam dan dilengkapi ganggang serta sarung dengan berbagai hiasan. Pada beberapa mandau, bagian gagangnya dihiasi ukiran yang mencerminkan keterampilan dan kreativitas para pengrajin, ya. Dan menariknya, mandau ini memiliki beragam bentuk dan gaya sesuai tradisi masyarakat yang membuatnya. Proses pembuatannya ini membutuhkan ketelitian, mulai dari pengerjaan bilah hingga penyelesaian gagang dan sarung. Dan dalam kehidupan masyarakat Dayak, mandau ini memiliki nilai simbolis. Dan benda ini kerap hadir dalam berbagai kegiatan adat yang menjadi bagian dari warisan budaya yang diwariskan antar generasi. Nah, saat ini mandau juga dikenal sebagai salah satu karya seni tradisional Kalimantan, ya. Keindahan ukiran dan proses pembuatannya menunjukkan bahwa warisan budaya tidak hanya tersimpan dalam cerita, tetapi juga dapat terlihat dari hasil karya masyarakat.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Ya, gula pahari kekeringan dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Kondisi ini terutama mempengaruhi tanaman hortikultura dan padi karena terbatasnya ketersediaan air serta kekurangannya intensitas sinar matahari yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis. Pelaksana tugas Kepala UPT BPTPH Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kalimantan Tengah, Warisun mengatakan, dampak kekeringan dan kabut asap terhadap tanaman cukup signifikan. Menurutnya sejumlah tanaman mengalami gangguan pertumbuhan karena sinar matahari terhalang kabut asap, sementara kekurangan air juga membuat petani menghadapi tekanan dalam mempertahankan produktivitas tanaman. Jadi ketahanan pangan Kaltang ini diharapkan pada kekeringan dan kabut asap. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

24 RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, gula pari, siapa bilang nih anak-anak belum bisa memberikan kontribusi besar untuk lingkungan ya. Ada 3 bocah asal daerah setempat atau yang akrab disebut bocil Akamsi. Ini berhasil mencuri perhatian saat menjelajahi Gunung Rinjani. Nah, ketiganya menunjukkan keberanian saat melewati medan terjal di salah satu gunung terkenal di Indonesia. Namun bukan hanya perjalanan mereka yang menarik perhatian ya, melainkan juga aksi sederhana untuk mereka lakukan selama pendakian. Nah, ketiga bocah ini terlihat memikul sampah dari kawasan gunung untuk dibawa turun ya. Dan aksi ini menjadi contoh nyata kepedulian terhadap kebersihan alam bahkan sejak usia dini. Di tengah perjalanan yang penuh tantangan, mereka juga menunjukkan bahwa menjaga lingkungan ini bisa dimulai dari tindakan sederhana. Mengumpulkan dan membawa turun sampah ini merupakan salah satu cara untuk ikut menjaga keindahan alam yang ada di Indonesia. Nah, Pulau Pari, Gunung Rinjani ini bukan hanya menawarkan pemandangan yang memukau, tetapi juga mengajarkan kita untuk pentingnya menjaga alam. Dan semoga aksi 3 bocah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dari Rinjani kita belajar bahwa mencintai alam bukan sekedar menikmati keindahannya saja, tetapi juga ikut menjaganya. Dan itulah informasi kali ini di RRI Pro 4. Dan tetap ikuti tracklist-tracklist yang sudah kita siapkan ya, dari seluruh penjuru Nusantara kita.

0: Merah lagi.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Ma. Pun hayal sindi ilah. Ika mah ini radio jika, na.
4: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, ndak ika tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
3: Kai au. Ewe
4: ya tuna TG jadi...
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak Ita jika.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi. Nah ampi telah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
3: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi,

Ya, Gula Pari, tahu nggak sih bahwa Indonesia ini ternyata memiliki potensi sumber daya uranium yang cukup besar. Nah, karena berdasarkan perkiraan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Indonesia ini memiliki sekitar 90 ribu ton sumber daya uranium. Nah, sebaran potensi uranium ini ditemukan di beberapa wilayah ya, mulai dari Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi. Meski jumlahnya cukup besar, Indonesia hingga kini belum mengembangkan pertambangan uranium untuk kegiatan komersial. Nah, lantas gimana nih potensi tersebut belum dimanfaatkan secara luas? Dan ternyata jumlah sumber dayanya saja tidak cukup untuk menentukan apakah suatu tambang ini layak untuk dikembangkan. Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi tantangan dari sisi regulasi. Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan BaPeten menyebut Indonesia belum memiliki industri pertambangan uranium secara khusus, sementara aturan mengenai penambangan mineral radioaktif masih dalam tahap pengembangan. Jadi Gula Pari, memiliki sumber daya alam saja dalam jumlah besar belum tentu berarti kita langsung ditambang ya. Ada banyak aspek yang harus kita pertimbangkan agar pemanfaatannya bisa dilakukan secara bertanggung jawab. Itu dia Gula Pari. Jadi Indonesia ini diperkirakan mempunyai 90 ribu ton uranium.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.
1: Bambang, ampun.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Ya, Gula Apa Hari, budaya Indonesia ini kembali mendapat kesempatan ya untuk tampil di panggung internasional. Kali ini delegasi Indonesia turut memeriahkan International Festival of Youth 2026 yang diselenggarakan di Rusia. Dalam festival tersebut, delegasi Indonesia mendapatkan dua kesempatan tampil, yaitu di ASEAN Stage dan Flag Square. Mereka ini memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara melalui beragam pertunjukan tarian tradisional. Dan menariknya, tarian yang ditampilkan mewakili keberagaman budaya Indonesia mulai dari Aceh hingga Bali. Karena sehingga setiap gerakan dan kostum yang dikenakan menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Nah, momen tersebut ini menjadi kesempatan ya, Gula Apa Hari, bagi delegasi Indonesia untuk berinteraksi dengan peserta dari berbagai negara. Musik dan tarian pun menjadi bahasa universal yang mampu menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Kehadiran delegasi Indonesia dalam festival tersebut ini menjadi salah satu bentuk diplomasi budaya. Melalui seni, kekayaan Nusantara ini dapat dikenal lebih luas sekaligus mempererat hubungan antar pemuda dari berbagai negara. Dari Aceh hingga Bali, budaya Indonesia ini terus menemukan panggungnya di dunia. Jadi mari kita terus bangga dan mengenal warisan budaya bangsa bersama kita ya. Kita juga akan terus hadirkan informasi-informasi yang menarik dari seluruh Nusantara. Dan kita ingatkan juga, Gula Apa Hari nantinya tepat di pukul 9 pagi kita akan hadirkan berita mahalau dan dilanjutkan dengan program Warung Hoereh.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Lari, Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Kulapa hari, kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya dalam beberapa bulan terakhir turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pelaku usaha kafe. Penurunan jumlah pengunjung dan omset menjadi salah satu dampak yang dirasakan sejumlah pelaku usaha di kafe di kota Palangkaraya. Hitbar About Something Cafe Roastery, Faren mengatakan penurunan jumlah pengunjung cukup signifikan dibandingkan kondisi sebelum kabut asap. Menurutnya, kondisi tersebut terlihat dari semakin banyaknya ruang dan tempat duduk yang kosong di kafe, di area kafe tersebut. Demikian berita mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 9. Jangan lupa untuk saksikan berita mahalau pada pukul 11 selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Akan kula pahari samandiai Pro 4 RRI Palangkaraya TG program khusus Warung Hureh. Setiap ando Senayan sampai Jumahat jam jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponi ke YT 05 telu jahawen telu 2 telu 5 jalatien jahawen jalatien atau hung WhatsApp ike 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

0: Selamat hajeu akan uras kulapa hari hajeu tuh supahina dengan kuroy tuh hajeu tuh lah kulapa hari seperti biasa. Kita tamai melalui program Warung Hureh Andau tuh dan ki Andau tuh aku tuh dia akan buat lah minggu male TTG meme dengan Sinta jeung mengawal aku melalui warung kutu dan ampil lagu tuh TG Uluta Heta kia jeung mengawal aku hajeu tuh TG Fatmawati hajeu tuh. Narai kabar Fatma?
1: Halo, kulapa hari. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat lah. Narai panggilan Muna Fatma.
1: Tahu Tehau Fatma tahu, tahu Tehau Fe tahu kia. Asal Lawati lah.
0: Iya, muhen amun Wati amun
1: Tehau. Amun Wati teh kilau terkesan kenampi ku teh
0: lah. Oh, iya iya iya iya.
1: Anu i Fatma i jimangat.
0: Iya,
1: en dia Fe kia. Iya, bujur.
0: Iya, Fe bahalap kabar mun Fe lah.
1: Alhamdulillah sehat kia.
0: Iya, melai ikaw na ulu melai Palangka ka atau barak ku Fe?
1: Puna ulu Palangka hetu i, melai Palangka hetu aku. Iya, jalan Badak Hete huma aku.
0: Jatun karele Bu Vela.
1: Jatun.
0: Iya. Baca TG Meilina, Meme. Nari kabar tuh Mei?
2: Balap kelapa hari.
0: Oke. En ketun jadi kuman kah Meme dengan Ve?
1: Indai.
2: Awan aku jadi.
0: Oh jadi apa?
1: Indai.
0: Oke di kau hindai kuman hanjau.
1: Awi hanjau endau na nampai aku jam te mepet nai. Ay. Halo lah, milih mele jalan nih penginan teh. Eh oh, dia bingat kia sampai itu.
0: Ya tekinan gue teh lah.
1: Iya, dia tekinan kia mele baun teh kere.
0: Oke. Jadi Fe dengan Mei aku tuh handak bekesah-kesah kia dengan Ketun. Awi Ketun kan masih anak tabela. Jadi teh aku teh handak ibaratnya diskusi atau ngobrol kia dengan Ketun terkait usaha dengan kreativitas anak ulu tabela. Awi kan metutukan are anak tabela teh ji menampak usaha kan usaha are ji menampak produk kebuat UMKM dan lain sebagainya. En Ketun teh tegih tiruk dia akan menampak usaha kia akan Ketun ji tabela tuh.
2: Amun aku tentu sih tegi kepikiran lah nampak usaha kulapa hari apalagi amun usaha teh kan tahu itu mengembangkan kebuat dan
0: bujur.
2: Pasti ide bebas berita sesuai dengan kreativitas ita apalagi anak muda wayah tuh are usaha jadi tahu awen ngembang.
1: Iya bujur kia. Awi kan kita metutu kan dipermudah dengan media sosial lah.
0: Bujur.
1: Serba mangat metutu tahu itah berjualan online. Iya, tege aplikasi khusus dia akan itah berjual barahuma.
0: Iya, jadi amun itah hendak menampak branding teh lah. Makin mudah lah.
2: Iya, promosi ya.
0: Iya, bihin kan amun ketun tawa teh zaman-zaman bihin teh amun itah hendak promosi teh harus menampak selembaran brosur-brosur ku teh. Harus itah bagi-bagi helu akan dulu. Amun metutu kan ja perlu ndai. Awi itu kan TG kecanggihan sosial media. He, jadi apa sosial media teh eta teh mangat akan mengiklan produk-produk itah ku tetekan. Tapi amun aku misek ketun duwe, ketun kan masih tabela. Narai usaha je handak ketun nampa tuh. Amun TG kepikiran tuh barai kau hello me.
2: Amun aku kepikiran sih sebujur lah bidang F&B lah.
0: Oh iya iya narai tadi me.
2: Okay, awi ku tege pengalaman kayak live food and beverage.
0: Oh, oke.
2: Okay. Amun food and beverage tuh are si lingkup pake lah. Kalau misalnya coffee shop tuh termasuk. Atau misalkan buka coffee shop je masih skala kecil kilo pula pahari tau payah teh di area le pinggir jalan lebon TVRI HT contoh
0: kopi kah
2: kopi franchise
0: iya.
2: Nah itu termasuk sih tapi itu tantangan kah pang menurutku
0: when?
2: Amun itu tahu kia akan anak muda menampak franchise kebuat gitu ya awi kan itu tuh area karena mungkin bahasa teh diserang awi franchise barang luar negeri,
0: gak
2: jembaran dalam negeri. Mungkin ada contoh aja kurapa hari tawa. Jadi mungkin jite harus kurapa hari akan anak muda kia. Jite tetangkan akan itah kerampi cara menampak franchise je skala UMKM kute.
0: Ya, tumun ulu jembaran luar tarus kute
2: lah. Iya, bujur. Okay. Pasti are isi ide aku teh nah. Apalagi mun itah memasarkan produk-produk atau menu-menu je masih berkaitan dengan budaya atau lingkungan sekitar itah. Daerah kita.
0: Iya, berarti teh Iko teh lebih tertarik amun TG Tiruk muter melah menampak UMKM di bidang makanan ku teh lah. Oh, tapi kau sebelumnya jadi TG pengalaman kami berjualan mi?
2: Amun aku sebelumnya memang puji TG pengalaman berjualan kia. sekitar mungkin sekitar telu nyeluan aku teh kayak jadi TG ulu langganan mili denganku frozen food. Jadi kayak bara kopi shop teh emang teh langganan ku teh sompam bara teh dua kopi shop terus sekarang terus terakhir kali teh IJI kayak nah jite teh menurutku misal itu teh membuka lapangan pekerjaan atau usaha akan anak muda ku teh lebih dang food and beverage kan pasti perputarannya cepat.
0: Yo. Awi kan amun pengin nanti kan tiap anda ulu gaul lah.
2: Jujur.
1: Jujur kayak.
0: Telunya elu telah ikau anu.
2: Kurang lebih hendak sampai telunya elu punya salah.
0: Mungkin ikau tendek nah.
2: Gara-gara di teteh usaha aku sambil kuliah loh.
0: Yo.
2: Dan aku memang begawi kayak sambil kuliah, TG usaha aku sambil kuliah.
0: Yo.
2: Setelah aku lulus dan memang dinun gawi, jadi memang harus aku pindah barang pelangka, terpaksa aku melepas usaha aku di teteh. Jadi gak tau nyambung dai.
0: Tapi amun ikut TG tiruk makan menampak hindai, akan menyambung hindai.
2: Amun misal TG kesempatan dan TG kayak modal lah, tahu. Memang usaha teh kenampilah sangat menjanjikan lah. Mungkin kau memang tahu mengembangkan dan mempromosikan. Nah.
0: Oh, berarti kau tuh sambil payah-payah ampi hello Mela.
2: Iyo.
0: Lalu kia kisah benar Mela panjang kia ternyata.
2: Ayungku, bagian ayungku tahu dari pertanyaan.
0: Iyo.
2: Amun Bang Roy, Bang Narai kira-kira menurut Bang Roy.
0: Aduh, amun aku lah, amun kita misek kare berusaha teh aku teh puna Narai lah jatun tiruku akan berjualan. Aku teh tiruku teh cara anta bepilih dagangan uruhi. Kue TG jemangat
1: melariskan UMKM.
0: Amun aku TG payah jemangat teh langsung milih kui. Amun aku kare ketun menyuhu aku nampak kare Narai lembut kakulas kundai apa jika laku ten. Jadi amun aku teh tipikal uluh teh di narara bukuraskan busaha. Aku teh tipikal uluh teh di narara penikmat.
2: Bejar.
0: Penikmati dia sebagai pembuat kutetekan. Amun kau pe, lo nampi pe?
1: Amun aku tuna tertarik jadi pengusaha pangka lah.
0: Pengusaha narai itu
1: nampi. Pengusaha produk online. Dengan menggunakan media sosial.
0: Kau nampi ternyata produk online kan?
1: Ada salah satu lah yang kita ketahui metutu lah. Salah satu aplikasi yang tahu itah gunakan akan melariskan produk itah. And itah body care, and skin care, and nareka. Tapi aku teh tertarik berjualan anu body care dengan skin care.
2: Kebutuhan lubawi.
1: Perawatan. Pedicure untuk cewek-cewek. Nah, jadi kan Awi kan jite ji ampi atau payah aku teh ji menjanjikan itah dinun kare untung lah bagi aku teh. Awi aku menampaya ewen influencer-influencer melalui media sosial teh je kayak TG kerjaan sampingan emang teh bareh teh pang keuntungan teh bareh teh kia. Jadi aku teh tertarik untuk jadi pengusaha di bidang jite nah.
0: Sama berarti teh ikau menampak skincare kebuah kutena lah.
1: Jadi pasti harus BPO melu.
0: Buju.
1: Tapi memang bahali pang lah aku mahining barakawal ku ji TG usaha kilo kutena awi mau urus BPM teh nah. BPOM teh nah bahali. Ja selesai dalam kuana Allah na kayak iji bulan dua bulan dia hampir je tahun dua tahun kia tahi.
0: Iyo.
1: Makanya ita tuna kan backend pewaris kayak di perintis.
0: Jadi ita
1: tuh harus TG modal helu en ita menabung bara hasil ita begawi bara hete helu ita bara kecil-kecilan bahasa uluh nala bara kurik-kurik helu en dia usaha no kon luna dia usaha gengsi.
0: Iyo.
1: Bara kecil-kecilan helu promosi lewat media sosial.
0: Bara kurik-kurik helu lah.
1: Iya. Awi kan metutu kan usaha anak muda teh macam-macam lah. And usaha baju thrift.
0: Iya. Are lah.
1: Are.
0: Pasti.
1: Awi nah kan kita sebagai anak muda tuh nah selagi masih muda begawi narai gas sih kon ulun
0: harus kreatif kia
1: harus
0: lah.
1: Kreatif kia iyo
0: jame nih sama tapi kit anak ulu tabela tuh harus tege ciri khas masing-masing kai itu teh nah berarti usaha kare skincare teh berarti are ulu milih lah
1: are iyo
0: makanya aku teh sampet ya kan main TikTok tuh
1: Freya
0: main TikTok tege konten kreator kia sekalinya iya jual skincare hai huma sekali ya
1: Ampi teh tawang kupang jiku ang kakak teh ji aluh teh. Iyo puna memang keuntungan teh hai. baraya berjual jite napang, makanya aku teh tertarik jadi pengusaha di bidang jite.
2: Oh, berarti Fe tertarik, tapi kau puji lah Fe. Tapi pengalaman jualan sebelum aku teka Bang Roy, pertanyakan Bang Roy.
1: Oh iya, bujur amun pengalaman di bidang hete jatun pang lah, cuman ketertarikan akan di bidang hete teh ge.
0: Iya, sama ya aku udah jatun tikare pengalaman kare berjualan.
1: Yang pasti teh harus teh kemauan pang, hello.
0: Iyo, amun ulu misalkan ikau tuh tege tirukmu hendak berjualan, tapi kau berkulas kan men, ibaratnya cuman ada angan-angan tanpa ada aksi kan percuma. Aku teh hendak bisek ya dengan ketun lah. Muhen garang metu zaman wayah tuh narai garang jim membuat anak ulu tabela tuh semakin tertarik ampi untuk terjun ke dunia usaha. Bihin kan anak tabela teh kan fokus manu arep ae gue teh kan kuliahi bah teh tege gawian backend ya kare berusaha. Buhen metu tuh ari tutu anak tabela tuh ji berlomba-lomba menampak usaha pas zaman metu tuh. Buhen yo mulut ketu.
1: Mungkin salah satu ate karena indis ekonomi.
0: Indis ekonomi.
1: Iya, karena kan kita kan bahali lah itu tuh menggau duit, jadi semangat anak muda tuh pasti kayak oh, aku harus tege usaha gitu tuh. Metu tuh kan bahali enggak duit, jadi kita harus imit-imit menampak kale narayarana akan modal ita kute. Jadi kalau ya kute lah ya.
2: Bujur-bujur.
0: Bahasa genjet tutu ikau tuh level indis ekonomi. Untung aku untung aku teh payah TikTok. Jadi teh aku teh belajar bahasa-bahasa genji.
2: Bujur ite.
0: Jadi awi itah tuh beken ulu have.
1: Iya. Balik lagi beken
2: anu awi beken tahu heaven.
1: Beken pelaris, awi itah perintis.
0: Iya. Abu di kau TG anu Mei sudut pandang menjebekan Mei muhen anak tabela teh menampak usaha Mei tutu Mei.
2: Mun menurutku kurang lebih kilo kuan fek ya. Amun kula pahari jak tawan indis ekonomi teh maksudnya di wayah ekonomi sekarang lah kula pahari. Mungkin kula pahari jing Mei ini tuh mungkin bara generasi yang berbeda. Mungkin bara jebakas atau jeta bela kilo ike itu pasti merasakan perbedaan. Nah, terus kan gaya hidup kayak beda di zaman huran dengan jem itu tuh. Jadi kebutuhan dan gaya hidup teh kan berpengaruh akan anak ulu tabela dan diteknya aja memancing anak ulu tabela teh kayak nampilah cara aku tahu mengimbangi gaya hidup dengan pemasukan kute banget ya rugi lah ja malah boncos gitu teh
1: dan ije indela ela gengsi begawi
2: bujur
1: begawi narai yang penting halal lah gengsi lah ikal mun dia begawi dia belum. Karena pikau kuman ya kalau.
0: Jujur, metu tadi kan namun ku payah teh kan jarang ulu jigi begengsi akan kare nampak usaha. Nah, awi ku payah nah kawal kuna tege kare mengepang balau, bah teh merias-rias make up uteh teh kan.
2: MUA dengan
0: ternyata penghasilannya teh are.
2: Are ka.
0: Are. Sampai Ewen tahu menonton konser The Weeknd.
2: Aduh, konser The Weeknd.
0: Iya, kan tawon ketun kan
1: dia konser. Iya, apalah daya kita inilah.
0: Iya, kan, makanya uy are ya di kawal tuh sekali jalan. Iyo. Makanya aku teh dia tahu memandang gawian uluh teh sebelah mata.
1: Bujur.
0: Awi amun aku nampai ya banjual ri soles gen jaik tah tawal kare penghasilan tahu kare dua digit ibarat aku teh.
1: Kan. CEO menyamar kali
0: tahu dia. CEO menyamar teh tahu kia. Jadi ku teh kan, hei me aku teh hendak mesek kau kia. Iko kan jadi telonya lu teh puji kare berjualan sambil kuliah kia Mei lah. Kalau nampi kau tu Mei bahut male teh membagi waktu. Ya ikau keteteran kami pas ikau sambil jualan sambil kuliah kia en kuliah teh tetap jalan kia teh kalau nampi teh Mei kau membagi waktu teh Mei.
2: Je pasti teh keteteran sih lumayan. Waktu istirahat akan waktu kuliah dengan waktu akan begawi teh harus aku memang bujur-bujur memanage dan mengatur aku tena. Wimun begawi kan jadi TG jadwal atau jadi TG sipa. Jadi kan aku jadi ketawa. Sisa waktu teh tinggal aku membagi nah jam kuliah dengan jam aku nare tena begawi usahaku. Amun usahaku kan kebetulan kilo gua project. Jadi misal aku Senin sampai Kamis atau Jumat kan kuliah. Hamalnya mah aku pegawi. Nah kadang aku teh tahun nampak teh pas jadi weekend. Jadi andau Sabtu Minggu dai aku teh. Amun Sabtu Minggu kan jatun kuliah. Paling banyak ngisi pegawi. Buli pegawi teh aku ngawi ya. Memang heka. Jadi setelah sip 8 jam nampak wadai hindai aku teh na sekitar bahut. Kadang aku teh tahu sampai 2 jam, 3 jam sini nampak.
1: Teh malam kah?
2: Enggak malam.
1: Iya, begadang kiam.
2: Tapi lumayan kayak kilau
1: ya nah.
0: Pemasukannya lumayan.
2: Pemasukannya lumayan, namun bara amun bara je usaha kuna. Modal aku teh paling sekitar 150, untung atau sampai 250.
1: Wah, rek ya.
2: Jadi harus amun aku teh mengusahakan harus ganti satu kali lipat bare modal lah kute.
0: Harus ibaratnya modalmu sekian harus kau gulung jadi dua kali lipat kute kan.
2: Iya, 250 jadi untung ah. Jadi dengan untung bersih
0: kute. Bersih untung ah di luar modal. Kalau total berarti tuh 2,5 berarti 400 take dengan kotor-kotoran.
2: Jadi sekitar dalam ije bulan teh. Dia salah segala pari 200 150 ya untung ku modal ku teh 100.000. Awe ku ingat ije bulan teh aku teh modalku mun ku hitung ah 400.000 ih keuntungan ku jaman 100.000. Jadi kotor aku ije bulan teh ije juta baru usaha aku. Ije coffee shop metu teh. Awe ku merasa aku ije ih kayaknya cukup ide. Aku sebujur aku teh masih tahu menggau menawarkan gong coffee shop backend. Tapi ku merasa aku mempayah kemampuan ku kia awe ku kebuat Kak Kia kayaknya mikir aku keteteran. Jadi ya udah cukup-cukupi kayaknya IJI.
0: Cukupi. Ella cara mengejar dunia.
2: Nah, jadi Kia mungkin jadi membuat anak muda wayah tuh teh mempayah. Awi kan kita tahu mempayah peluang aku teh nah. Gitan loh jadi omset tapi re keuntungan tapi re. Jadi tergantung anak akan nitah kelapa hari ini karena enggak usaha aja sesuai dengan kemampuan
1: iya dengan skill
0: itu lah. Jadi sadang kia lah keheka Mela.
2: Tapi sadang kia keheka
1: harus bagi waktu Pak Mela.
0: Dan kia jiten kan harus konsisten kia kan. Kok telu nyelu kan konsisten tutu teme jadi me.
2: Gara-gara Kawi Coffee Shop jadi langganan kia dengan ku jadi ya udah. Ya, dan Capuji berpindah memang hendak banget kan kopi shop teh pasti ingin hendak konsisten kia salah satu strategi lah kalau apa hari kopi shop atau rumah makan pasti event jak hendak produk event jak konsisten makanya event menjadi sekali langganan dengan
0: tetap langganan terus
2: dan, tapi asalkan ikau tahu menjaga produk kah kualitas produk kah
0: akan uras kula apa hari itah tuh lagi live kia lah kan kula apa hari melai prepat palangkara melai TikTok jadi kan kita tuh hendak mempayah fe dengan meme itu tahu kunjung TikTok kita helap jam ingat follow kia lah kulap hari lah. akan kita tunduk kadang-kadang amun itah tuh kan arek tutu tuh bisnis-bisnis di melai tiruk itah melai

0: Binara itu ya, kita itu harus menyisihkan teh. Misalkan aku tuh hendak TG usaha melehuma kilau gorengan kutela aku promosi lewat media sosial kute. Yeah. Jadi kilau merasa kawi produk itah tuna en laku lah kareh teh.
1: Iya.
0: En dia kareh lah en mangat dia kareh sampai ke pelanggan teh. Pasti TG pemikiran kute kia en kareh balik modal kareh anulah balik modal en dia kute nah pasti TG pemikiran jiku teh pasti. Tapi itah teh selagi muda coba helu.
1: Coba helu lah.
0: Iya, in coba helu ela mikeh coba i selagi masih muda kute sih.
1: Berarti are pikiran
2: keraguan.
0: Iya, keraguan.
1: Amun iko me narai me menurut pikiranmu ulu-ulu te mulai ragu akan memulai usaha me.
2: Ya pasti kilokan pendau mungkin gengsi teh kia dan minat tentu jite berpengaruh kia. Amun misal ita jak berminat kilo bang royen doa malas mikir ah pasti are anu aku kutu-kutu. Amun ita kan memang benar-benar berminat, ita kan mempelajari stok bahan, rega bahan nak nampi, cara menghitung keuntungan nak nampi. Kilo teh amun berdasarkan pengalaman ayu unggula. Jadi ita teh harus pengetahuan kenampi payah eka ita jualan kutekna. Ita berpengaruh kia. Ini kata jualan tuh memang rancak ja uluh nah lawa atau misalkan jualan online kenapa cara ita promosi teh. Jadi minat ita teh memang penting sih menurutku. Amun ita banyak cuman ketahuan ah jualan tinggal juali jak ita tahu kilo kekhawatiran ita teh bakal terjadi atau dia amun iko banyak jualan nih dan nanti promosi jak iko payah ternyata untung atau buntung kalau teh nah
1: kalau okay. Berarti minatah kurang melah. Iya. En narai pesan-pesan kayak tuh akan kulapa hari itah tuh terkait topik kita tuh usaha dengan kreativitas anak muda tuh bara meme bah teh V.
2: Amun bara aku akan kulapa hari ela gengsi dan terus semangat akan kulapa hari ela ragu dan amun misal memang kulapa hari handak harus berkomitmen bara awal sesuai dengan minat kulapa hari handak jualan narai mengat kulapa hari ketahuan kenampi teknik dan cara dan kenampi kia kelangsungan dan rencana usaha kulapa hari kedepannya kute je pasti harus berusaha di awal jatuh bangun teh pasti TG akan kulapa hari lah.
0: Iya kurang 10 ya jika merasa lagi berusaha
1: bujur ikau pe narai pe pesan
0: pasti elemike helu coba
2: bujur.
0: Coba helu ikau kan dia tahu keme helu lah mun dia coba helu coba helu mbah teh mun bara hete enak kan mun memang nararana bikin style and fashion di bidang itu kan tahu itu berganti kute
2: tege pengalaman dan tahu
0: tege pengalaman kia bara hete elemike sih harusnya coba helu selagi masih muda
1: iya coba helu lah dan elemike hela gengsi kia lah kan kulapa hari lah awi in this economy metu tuh itah tuh perlu money
0: iya harus pintar-pintar duit
1: menghemat duit ela besar pasak daripada tiang lah kulapa hari lah oke ayo makasih lah kan Ketun lah jadi ngobrol-ngobrol dengan Kuhan Jewu tuh aku hendak imbit Ketun hendak ngobrol-ngobrol Jewu lah
2: tahu
1: V dengan email lah karena aku imbit Ketun ngobrol hendak dan terima kasih kia akan kulapa hari melalui program Warung Hureh itu kita supaya hendak Jewu lah kulapa hari di jam yang sama yuk makasih V makasih Be yuk
3: Kulapa Hari Samandiai Pro 4 RRI Palangkaraya TG Program Khusus Warung Hureh setiap Ando Senayan sampai Jumahat jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau melehetuh ketunto berbagi informasi jeharun terjadi hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe to bergabung kia mahalau teleponike yete 05 telu jahawen telu 2 telu 5 jalatien jahawen jalatien atau hung whatsapp ike 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu Kula Pahari, Taukia menyeneh siaran Ike mahalau aplikasi RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui ma, punah ya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Yewut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna TG jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh, jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Teman-teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya, Pak.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Hari pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pertanian melaksanakan vaksinasi rabies massal bagi hewan penular rabies HPR di Kecamatan Selat dengan target sebanyak 300 dosis. Kepala Dinas Pertanian Kapuas, Edi Dese, melalui Kepala Bidang Peternakan, Dr. Hewan Anik Ariswandani, mengatakan vaksinasi menyasar anjing, kucing, dan kera serta merupakan bagian dari peringatan Hari Rabies Sedunia 2026. Anik menjelaskan, vaksin yang digunakan merupakan bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, pelaksanaan vaksinasi belum dapat dilakukan serentak di seluruh kecamatan karena keterbatasan stok. Meski demikian, Dinas Pertanian tetap berupaya memberikan pelayanan vaksinasi di wilayah sasaran dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Menurut Anik, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan kini semakin meningkat. Ia menegaskan vaksinasi menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran rabies pada hewan yang berpotensi menularkan penyakit zoonosis tersebut kepada manusia melalui gigitan atau paparan air liur hewan yang terinfeksi. Demikian berita Mahalau pukul 10. Sampai bertemu di berita malam selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

yang semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain

Bagaimana kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo ya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak.

0: Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: Cara pagi ini dan indahnya pemandangan sekitar daerah ini.
1: Ya pastilah, segar dan rindang oleh karena di sini warganya hampir semua senang menanam pohon.
0: Kalau di desaku beda, Jeb. Warga di sana suka menebang pohon dan membakarnya lagi sehingga bau asap dan udaranya gersang.
1: Makanya Andre, kita sebagai generasi penerus melakukan sesuatu di desa kita sendiri, turut menjaga dan melestarikan pohon-pohon di sekitar kita. Karena pohon ini merupakan unsur terpenting bagi kita manusia. Karena tanpa pohon, kita tidak akan merasakan nih nikmatnya menghirup dan merasakan udara segar dan lahan alami untuk keindahan.
2: Penebangan di mana-mana, namun sedikit yang menanamnya kembali. Hijaukan bumi kita selagi belum punah. Bumi hijau, bumi memukau.

91,1 MHz dari Perempat Palangkaraya. Halo, halo, halo, Kula Pari, selamat pagi. Dan apa kabar hari ini, Kula Pari? Semoga Pak Hari Samandiai selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas tentunya ya. Meskipun kondisi udara di sekitar kita sedang kurang bersahabat. Gak kerasa juga ya, Kula Pari, sekarang kita sudah memasuki pukul 10.31 waktu Indonesia Barat. Yang mungkin ya ada Kula Pari yang sedang bekerja, mengurus rumah, beraktivitas di luar, atau mungkin menikmati waktu santai di rumah nih ya. Nah, Kula Pari, kalau kita melihat kondisi Palangkaraya hari ini ya, ada perubahan yang cukup terasa. Setelah kemarin kabut asap kita rasa mulai menipis dan udara terasa lebih nyaman ya, pagi ini kabut asap kembali terlihat menebal. Tentu kondisi ini menjadi perhatian kita bersama ya, Kula Pari.

udara yang ada di sekitar wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya Gula Mari tetap bersama kami di RRI Perempat Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Sambil ditemani ya pagi ini lagu dari Nanda Aulia dengan judulnya Jurang Juli Galumbang High.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Itulah si Anjoya. Iyulah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau gak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Iya, kembali bersama Polresta Palangkaraya melaksanakan pengamanan di Pos Karhutla Kamiloh dan Pos Karhutla Tabat Kalsa untuk memantau situasi serta mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan. Kegiatan dilaksanakan dengan penjagaan personel, patroli lingkungan dan patroli radiologis guna memastikan kondisi di sekitar lokasi tetap terpantau serta mencegah munculnya potensi gangguan. Selain penjagaan, personel juga melaksanakan pengaturan lalu lintas saat terdapat rombongan yang memasuki jalan Tabat Kalsa dan mengarah keluar menuju jalan Buluh Merindu. Penjagaan dilakukan secara terjadwal agar pemantauan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Personel juga mengedepankan komunikasi dengan masyarakat yang berada di sekitar kawasan pos. Kehadiran personel di lokasi rawan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memperkuat upaya bersama dalam mencegah terjadinya karhutla di wilayah Kota Palangkaraya. Demikian kolom hari Berita Malam pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

Yuk, kelapari, kamu lagi dengerin lagu Anak Kambing Saya dari Haibata, kelapari. Dan ya, kelapari, apa kabarnya nih ya hari ini ya? Semoga aktivitas kelapari berjalan lancar dan tetap semangat tentunya menjalani kesibukan masing-masing. Dan kali ini kelapari, kita ada dalam program Teras UMKM. Dan juga kali ini kita akan ngobrolin ya tentang sesuatu yang dekat banget ya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu usaha kecil, mikro dan menengah. Kalau kita berjalan di Kota Palangkaraya, Kelapari ya, tentu banyak sekali usaha yang bisa kita temukan. Mulai dari warung makan, kedai kopi, penjual makanan ringan, usaha kerajinan tangan, hingga berbagai produk rumahan yang dikelola oleh masyarakat. Dan bahkan ya Kelapari ya, mungkin ada beberapa usaha yang sering kita kunjungi tanpa menyadari bahwa usaha tersebut merupakan bagian dari UMKM lokal. Yang menariknya adalah Kelapari ya, setiap usaha punya cerita tersendiri. Ada yang dirintis oleh hobi, ada yang berawal dari keinginan menambah penghasilan keluarga, dan ada pula ya yang tumbuh dari kreativitas anak muda. Nah Kelapari, sekarang kita ingin tahu nih ya, kalau berbicara tentang UMKM di Palangkaraya, usaha apa ya yang paling sering kalian temui atau kunjungi? Apakah kuliner, minuman kekinian, pakaian, kerajinan, atau usaha lainnya? Yuk, boleh banget ya Kelapari berbagi cerita melalui calling kita hari ini ya. Siapa tahu rekomendasi dari Kelapari bisa membantu kita untuk mengenal lebih banyak produk lokal yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya yang ada di Palangkaraya ya Kelapari. Untuk itu tetap bersama kami di dalam Teras UMKM RRI Perempat Palangkaraya. Karena nih ya, setelah ini kita akan ngebahas bagaimana para pelaku UMKM menghadapi tantangan dalam menjalankan usahanya. Jatuh.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange, ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir. Ulangi.
2: Harga khawatir soalnya.
1: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.

Ya, kalau kita masih dalam program Teras UMKM ya, tentunya di area tempat Palangkaraya. Jika tadi kita sudah ngebahas beragam usaha lokal yang bisa ditemukan di kota Palangkaraya, mulai dari kuliner, minuman, kerajinan, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dan mana ya kurapati di balik usaha yang terkesan sederhana tersebut? Tentu ada perjuangan dan juga kerja keras dari para pelakunya. Menjalankan UMKM ternyata bukan hanya soal membuat produk dan menjual kepada para pelanggan ya. Ada banyak hal yang harus diperhatikan ya. Mulai dari modal, bahan baku, harga jual, promosi, hingga mempertahankan pelanggannya. Belum lagi kulapari ada persaingan usaha tentunya ya yang semakin beragam. Nah sekarang pelaku UMKM tidak hanya bersaing dengan usaha di sekitar tempat mereka berjualan tentunya, tetapi juga dengan berbagai produk yang dipasarkan melalui internet. Namun, setiap tantangan tentu bisa menjadi pengalaman dan terus belajar dan berkembang. Pelaku usaha perlu beradaptasi dengan kebutuhan konsumen sekaligus menjaga kualitas produk mereka. Nah, sekarang kami ingin mengajak Kelapa Hari ya untuk ikut berpendapat. Menurut Kelapa Hari semua nih ya, apa tantangan terbesar yang dihadapi UMKM yang ada di Kota Palangkaraya ini? Ini ada pilihan ganda ya Kelapa Hari ya. A, modal usaha yang masih terbatas. B, persaingan dengan usaha lain. C, kesulitan memasarkan produk dan pengalaman mendapatkan pelanggan. Tentunya Kelapa Hari bisa memilih salah satu jawaban dan berbagi pengalaman tentunya jika pernah menjalankan usaha sendiri. Menarik sekali ya kalau kita bisa mengetahui bagaimana sudut pandang dari para pendengar RRI Tempat Palangkaraya tentunya. Sebab setiap usaha memiliki tantangan yang berbeda. Nah, tentu saja Kelapa Hari setelah membahas tantangan selanjutnya kita akan melihat bagaimana dan sebagaimana konsumen bisa ikut mendukung perkembangan UMKM lokal. Tentunya tetap di RRI Tempat Palangkaraya Kelapa Hari.

0: terkenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
3: Maafkan saya tidak sengaja.
4: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
2: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
4: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
3: Aku kenapa, Rin?
4: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
3: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
4: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini...
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun, demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Ya Allah, mari kita sudah sampai pada segmen terakhir ya dalam program Teras UMKM hari ini. Jika tadi sebelumnya kita sudah ngebahas ya tentang mengenal berbagai jenis UMKM di Palangkaraya dan juga membahas tantangannya yang dihadapi oleh para pelaku usaha, sekarang ya kita ada satu hal sederhana yang juga menarik untuk kita bahas, yaitu bagaimana masyarakat bisa ikut mendukung UMKM lokal kita. Nah, Kulafari, mendukung usaha lokal sebenarnya tidak harus selalu dengan membeli produk dalam jumlah banyak begitu ya. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana seperti mencoba produk buatan masyarakat sekitar, memberikan ulasan positif atau merekomendasikannya begitu ya kepada teman atau bahkan keluarga ya. Dan tentunya di era digital seperti sekarang, membagikan informasi tentang produk UMKM melalui media sosial juga bisa membantu memperkenalkan usaha tersebut ya kepada lebih banyak orang. Bisa kita bayangkan jika semakin banyak masyarakat yang mengenal dan menggunakan produk lokal ya, para pelaku usaha tentu memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan hasil kreativitas mereka. Namun tentu saja ya Kulapa Hari, dukungan juga perlu disertai dengan penilaian yang jujur terhadap kualitas produk dan juga pelayanan yang ada. Nah sekarang Kulapa Hari sama Diai, kami ingin tahu juga ya pendapat Kulapa Hari, apa cara yang paling sering Kulapa Hari lakukan untuk mendukung UMKM lokal yang ada di Palangkaraya? Atau mungkin boleh juga UMKM yang dimiliki oleh rekan atau teman Kulapa Hari ya. Untuk itu kita hadirkan pilihan ganda lagi nih ya Kulapa Hari ya. Yang pilihannya adalah A, membeli produk dari usaha lokal, B, membagikan informasi atau promosi melalui media sosial, atau C, merekomendasikan produk UMKM kepada teman dan keluarga. Tentunya yuk Kulapa Hari boleh sampaikan apapun pilihan Kulapa Hari, siapa tahu nih ya kebiasaan sederhana yang kita lakukan bisa menjadi inspirasi bagi pendengar lainnya. Dan Kulapa Hari pada akhir UMKM ini ya bukan hanya tentang kegiatan jual beli saja, tetapi juga tentang kreativitas, kerja keras dan juga peluang ekonomi masyarakat. Tentunya yuk mari kita terus mengenal, menggunakan dan mendukung produk lokal yang ada di Kota Palangkaraya, kota kita ya. Tetap bersama kami Kulapa Hari tentunya di RRI 4 Palangkaraya dalam Teras UMKM edisi yang lain ya, yang berikutnya ya. Tentunya semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi bagi Kulapa Hari yang mungkin sedang merintis usaha atau mau memulai bisnis usahanya sendiri ya. Untuk itu Kulapa Hari, kami tutup dengan yang satu ini.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya. Suara Budaya Nusantara.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Ya, kembali penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah atau KPID Kalteng memperkuat pembinaan layanan penyiaran lokal melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta perencanaan program kerja strategis di lembaga penyiaran publik lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. Koordinator Bidang Pengawasan ini di siaran KPID Kalteng Bakhtiar Ali mengatakan penguatan lembaga penyiaran lokal diperlukan agar radio tetap mampu memberikan informasi yang berkualitas dan relevan bagi masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran KPID Kalteng yang terdiri dari Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Bakhtiar Ali, Koordinator Bidang Kelembagaan Novianto Eko Wibowo, serta anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran Handi Wijaya. Rombongan KPID Kalteng diterima jajaran pengelola LPPL RSPD Kabupaten Kapuas di studio siaran dan turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas, yakni Pranata Humas Ahli Madya Haji Gusti Mahfud, Kepala Stasiun Helda Mukhlisa, Pranata Humas Ahli Pertama Nur Cahya, serta para penyiar. Kembali berita malam pukul 12 waktu Indonesia Barat dan kita akan berjumpa kembali di berita malam pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?
2: Yuklah Pak, sekarang kita masuk ke program ekonomi digital hari ini. Nah, kali ini ada satu fenomena yang mungkin tanpa sadar sudah sering kita lakukan ya, Kula Pari, yaitu social commerce. Kula Pari pernah nggak sih awal cuma buka medsos buat lihat-lihat konten, tiba-tiba menemukan produk yang menarik begitu ya. Dari sebuah video, rekomendasi, atau postingan, kita jadi penasaran melihat produk, membaca komentar, sampai akhirnya tertarik check out ya, atau tertarik membeli. Inilah salah satu perubahan dalam cara orang berbelanja di era digital. Media sosial sekarang bukan hanya tempat berbagi cerita dan mencari hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan juga berinteraksi langsung dengan calon pembelinya. Bagi pelaku UMKM, kondisi ini tentu membuka peluang ya, produk lokal bisa diperkenalkan melalui konten yang kreatif dan menjangkau calon pelanggan secara lebih luas. Tapi sebagai pembeli, jangan lupa tetap cermat tentunya. Sebelum melakukan transaksi, perhatikan informasi produk, reputasi penjual, ulasan pembeli, serta keamanan pembayarannya. Jadi kalau pari, scroll boleh, tertarik boleh, tetapi jangan lupa tetap cerdas sebelum check out ya. Dan tentunya Kula Pari tetap bersama kami dalam program ekonomi digital di RRI Perempat Palangkaraya. Karena setelah ini kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah menarik juga tentunya.

0: itulah si hijaunya. Iyulah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Di Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
4: Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan kita dalam program Ekonomi Digital hari ini. Jika sebelumnya tadi ya kita membahas social commerce, kali ini kita melihat perkembangan teknologi yang semakin banyak dimanfaatkan oleh semua orang, tidak terlepas juga para pelaku usaha ya, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI nih ya. Saat ini kalau paling teknologi AI tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar saja, yang dimana juga banyak pelaku UMKM mulai memanfaatkannya untuk membuat desain promosi, menyusun deskripsi produk, menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis, hingga menganalisa tren pasar ya. Dengan bantuan AI ini, pekerja yang sebelumnya membutuhkan waktu lama dapat diselesaikan lebih cepat dan juga lebih efisien. Pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan kualitas produk dan juga strategi pemasaran yang ada. Kendati demikian, beberapa hari teknologi tetap berfungsi sebagai alat bantu ya. Kreativitas pelayanan yang baik dan juga pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan tetap menjadi faktor utama dalam menjalankan suatu bisnis. Lalu beberapa hari bagaimana perkembangan ekonomi digital mempengaruhi dunia kerja di masa depan? Kita akan membahas pada kesempatan yang berikutnya ya, di segmen berikutnya. Tetap di program Ekonomi Digital tentunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Iya, kulapari kita tiba ya di bagian akhir daripada program ekonomi digital hari ini. Setelah tadi membahas social commerce dan juga pemanfaatan kecerdasan buatan, kini kita melihat bagaimana transformasi digital melahirkan berbagai profesi baru ya. Jika dahulu pilihan pekerjaan mungkin terbatas pada profesi-profesi konvensional saja, namun saat ini kulapari perkembangan teknologi membuka peluang bagi pengelola media sosial, analis data, pembuat konten digital, spesialis pemasaran digital, hingga pengembangan aplikasi. Menariknya nih, banyak profesi tersebut dapat dikerjakan dari berbagai daerah, termasuk juga di Kalimantan Tengah ya. Tentunya dengan koneksi internet dan juga kemampuan yang terus diasah, generasi muda memiliki kesempatan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin luas. Perubahan ini menunjukkan kepada kita ya, bahwa ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang peningkatan keterampilan dan kesiapan menghadapi masa depan. Karena itu kulapari belajar hal baru, mengikuti perkembangan teknologi, dan tentunya terus meningkatkan kemampuan menjadi investasi penting di era digital saat ini. Semoga informasi hari ini dapat menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi bagi kulapari semua di dalam program ekonomi digital hari ini.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Oi, narai gawe nih kau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Selamat pagi mendengar RRI Pro 4 Palangkaraya. Saatnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta dan juga RRI Yogyakarta dalam program Suara Budaya Nusantara dengan tema hari ini adalah Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan dengan narasumber Hanang Mintarta selaku CEO Banyu Sabrang Batik. Ini dia kolaborasi, langsung saja kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.
2: Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blam-blam sejakarta Abang Po ya, di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu, dari tadi udah cengar-cengir udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Aman. Kabar baik ya? Apa Mas? Baik, Po. Alhamdulillah.
2: Jogja? Mana nih?
1: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum, Pak. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran, Pak, kayaknya.
1: Iya, benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya, Mas, ya.
2: Iya. 48 arisan ya, Mbak, ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja, Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Emi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang, Mas.
3: Ya, selamat siang, Po Nova.
1: Iya, ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. CEO. Ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Ya,
1: Masya Allah, Batik. Luar biasa.
3: Di Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh, karena memang ini gilirannya Jogja ya. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ya tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Bu Nova di Jakarta dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air. Dari kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta, kita lurusnya dengan narasumber kami ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Mbak Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya, Mas Hanang ya.
3: Betul, Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gude gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih, Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama, Mas. Dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun. Ya itu belum lama ya, Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh, jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat, tinggi-tinggi. Nah, tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya, begitu nih. Monggo Mas Hanang bisa disampaikan.
3: Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini.
2: Itu. Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Hanang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu, ah, ya, atau di wilayah Kulon Progo?
3: Ya. Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani, gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas, ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik,
2: yeah,
3: seperti parang, kawung, truntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang apa namanya, basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu tuh, ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z, ya, anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, kan? Gitu, Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih. Ya. Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Ya, desain, Mas, terutama desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu, mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Ya,
3: gitu. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual, ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas, itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu, ya, di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati, ya itu hanya mirip saja. Secara yeah, detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik, tapi dibuat dengan cara printing atau yeah, mesin atau sablon, itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu, selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Hanang ini, apa sih yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini, motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai, tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
2: Oh gitu. Ya.
3: Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang, gitulah. Oh, lukisan iya, iya, saya itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh gitu ya.
3: Yeah.
2: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Yeah.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya Mas?
3: Polanya inspirasinya jadi mengalir gitu aja Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya. Terus pola-pola gambar yang ada di, entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna itu apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10 sampai 15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu.
3: Oke.
2: Jadi satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya.
3: Itu cuma satu Mas.
2: Satu ya.
3: Cuman satu, lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO.
2: Oh iya. Iya,
3: kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua, nanti mungkin kita nggak tahu yang nggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak sosial media, kan orang akan berkomentar. Nah dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah ini baru kita produksi. Produksi, nanti yang paling bestseller akan diproduksi terus. Nah baru yang bestseller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok, karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya, di toko-toko lain gak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi, ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya, dipakai tidak banyak orang yang punya gitu.
3: Iya,
2: Mas. Baik, Mas, ini kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik.
3: Iya.
2: Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan. Tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah ini bagaimana cara jenah untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu?
3: Itu tantangan yang terus kita lakukan Mas, karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna, lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget kan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo, atau galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Yogyakarta, itu jangan khawatir, kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuma murah. Batik asli paling murah 100.000 ada Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100.000. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100.000, dan itu sudah bagus, itu dipakai itu. Gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar, itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya. Tapi isinya itu printing kan gitu. Tapi kenapa harganya malah bisa mahal? Nah kenapa? Ya karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama.
3: Gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu. Seperti itu Mas.
2: Baik. Kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hanang mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya. Motif batik di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru, atau mungkin ada yang ATM begitu. Nah itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana mas seperti itu?
3: Oh ya, jadi kalau pagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar mas.
2: Iya.
3: Yeah. Itu masih wajar. Apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, tidak apa-apa.
2: Oh oke. Okay.
3: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun nggak bisa sama kan gitu, tapi dengan teknik batik nggak masalah mas
2: ya,
3: nggak masalah. Nah yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
2: Ah iya.
3: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
2: Iya.
3: Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat.
2: Mm-hmm. Nah,
3: ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir, Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa.
2: Mm-hmm.
3: Batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa, jadi dia akan mencari gitu.
2: Mm-hmm.
3: Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan.
2: Yeah.
3: Seperti itu. Eksklusif.

0: juga tentu tetap mempertimbangkan kesehatan lingkungan begitu,
1: Nah,
0: atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan apa ya, bahan-bahan alami begitu,
1: iya.
0: mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
1: Yeah. Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup. Gih. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banyu Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Ya, apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi salah satunya adalah limbah limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya. Jadi limbahnya kita olah, kita pakai. Nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai. Gitu, ya. Layak pakai. Dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran.
0: Campuran-campuran
1: barang-barang yang ya yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
0: Baik, baik. Terima kasih Mas Danang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
2: Ya, tepat waktu ya.
0: Ya,
2: alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, nggak ada habis-habisnya ya, Mas ya. Makanya saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang.
0: Gitu ya.
2: Iya, batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi itu batik printer ya, Mas Anang ya. Luar biasa dan. Iya. Itu kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada, ke sini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya, enggak sih?
0: Ada juga beberapa, misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih, Pak.
2: Oh, banyak ya.
1: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
2: Oh, baik. Saya kira karena memang asal-muasal batik itu dari sana gitu ya. Nggak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, nggak ada.
1: Banyak.
2: Oh, banyak ya.
1: Itu kesempatan untuk apa ya, menjual produk,
2: mengembangkan dengan motif yang sama gitu ya, Mas Anang,
1: iya,
2: ya.
1: Oke, dengan harga yang ekonomis.
2: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi, Mas Semi?
0: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066, 0895-0144-1066 gitu, Mpo.
2: Iya, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, Bapak-bapak, saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Empok, Empok. Maunya yang mana? Jangan beli. Ya, kan jadi laki-laki Mas Semi.
4: Gimana coba
3: itu. Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal
3: ya.
4: 0774552219
3: okay.
4: Atau di WA di 0895 01 44 10 66.
3: Oke. Jakarta sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya.
4: Silakan, Pak.
3: Telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Blam-blam is best. Is the best. Mm-hmm.
3: Ya.
5: Penopa sehat ya.
3: Alhamdulillah, Cigu.
5: Heeh. Penopa kan dicari-cari sama orang Padang.
3: Berapa
5: jam? Ngapain? Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh saya, beneran.
5: Ada lah, untuk budaya
3: Nusantaranya. Oke.
5: Okay. Halo juga di Jogja.
4: Halo,
5: Mas Semi ya?
3: Ya, Mas Semi.
5: Ya, tembuangnya apa lagi narasumbernya? Waduh.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih?
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya? Apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja tuh, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, nggak apa lagi batik buat
4: yeah,
5: apa?
4: Jangan lupa batiknya.
5: Baju-baju tidur. Bener nggak Mas Semi?
4: Betul.
5: Memang ya di daerah Jogja ini kategori batik ini yang salam kenal dulu, assalamualaikum, Mas Narasumber.
4: Selamat
5: datang di Jakarta Selatan. Yeah. Ya, emang di daerah Jogjakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis halus full, hasilnya dengan motif plastik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti katun primis, apa namanya kan?
4: Primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami sogan, wah luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak maksudnya? Jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya motif nih, aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat kecil ya. Lagi rapat dan halus seperti motif titiknya seperti apa tuh, atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak baron, nah itu wahyu atau wahyu tumurun, benar nggak?
4: Benar.
5: Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya, itu saja. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya kan. Nah, itu saja bagaimana dengan pewarnaan alami atau soganya. Terima kasih banyak Mas Semi. Pak Nopa
3: Blambraam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-01441066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa, motif printing begitu ya.
6: Oh, iya.
4: Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu.
6: Iya.
4: Gitu Mas Hanang.
6: Ya, langsung saya jawab.
4: Iya.
0: Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih karena dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hemi. Iya. Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus, tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cigo tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan balik kalau tempatnya Mas Hanang ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya, Mas?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi. Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat. Tapi itu tetap autentik, asli gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare, atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu, atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif. Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol. Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Makanya batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah, getah kayu sogo. Namanya sogo. Itu Mas Ami.
4: Baik. Itu Pak, untuk jawaban dari pertanyaan dari Cigu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Pak ya.
3: Boleh. Ada di Jogja Mas Ami?
4: Baik, di Jogja nih. Silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014 1066. Sementara belum ada lagi nih Pak
3: di Jakarta sudah tersambung, boleh?
4: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum panuwa yang cantik, yang berambak,
3: di siang yang lewat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Kok nang kan rumah bono sudah lama enggak tuh.
3: Alhamdulillah, masyaallah, masih ada yang kangen. Silakan, Kak.
6: Mau nanya sama Bang Sengi. Halo Bang Sengi, sama Mas Anang ya?
3: Iya.
6: Mas Anang. Mau nanya dong, kan Jawa sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah. Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
3: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Sama-sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Satu lagi nih Tenova.
3: Apa itu?
6: Mau pakai baju batik Jogja. Bukan berakar ke Jogja. Cukup ada di Tanah Abang.
3: Gak ada.
6: Makasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang, silakan.
0: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu apa ya? Ya bentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan itu.
3: Okay.
0: Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak teruntum, wayu tumurun, kawung dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya jelampang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa, geometris, simpel sederhana. Nah, jelampang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelampang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu,
4: Pak. Oke. Kalau Nova coba kita buka yang dari Jogja ya.
3: Silakan.
4: Coba kita sapa, selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mo.
3: Baik. Kalau gitu ya, di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Ya, ini ada Mas Aris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi ini. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan Mas Anang.
0: Nggih. Jadi ya ada, itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisowanan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang. Atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil.
3: Okay.
0: Tidak boleh besaran motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu.
3: Oh.
0: Gitu kalau di lingkungan keraton.
3: Sampai sekarang.
0: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja, karena itu wujud dari menghargai rajanya.
3: Baik.
0: Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
3: Oke, baik. Tapi Mas Emi bikin batik itu juga enggak?
4: Gimana?
3: Bikin batik larangan itu juga enggak, Mas Anang? Aduh.
0: Oh iya, buat.
3: Oh, buat.
0: Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh, banyak banget itu.
3: Iya.
0: Itu kita buat dan itu bestseller di pasar itu.
3: Karena
0: ikonik banget itu motifnya itu, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
3: Ya, tapi gitu. Kan masyarakat nggak boleh pakai katanya.
0: Boleh, kalau di acara di luar boleh, yang tidak.
3: Oh, yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton, terus nanti motifnya sama sama rajanya gitu ya.
0: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono.
3: Oke, baiklah. Kalau
0: itu begitu. Yang dimaksud dengan larangan itu kalau di luar bebas-bebas saja.
3: Baik. Mas Emi masih ada ya, Jogja?
4: Coba kita terima ya. Selamat siang. Terputus lagi Mbok Ani.
3: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Baik. Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
4: Coba kita ke WA ya, Mbok ya.
3: Iya, silakan Mas Semi.
4: Ini bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten, mau tanya ini, Mas Anang gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa?
3: Pudar.
4: Pudar.
0: Iya. Nggih, tips secara singkat untuk mencuci batik. Pertama, jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
3: Di
0: toilet kita kan mesti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan. Baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo. Lalu yang terpenting, jangan dijemur di terik matahari.
4: Kalau dicuci dipakai mesin cuci gak apa-apa?
0: Boleh ya? Tapi diusahakan sendiri ya. Karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur. Misalnya baru beli, kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
4: Diangin-anginkan
0: gitu ya. Di setrika pun boleh, tapi dengan suhu panas yang jangan terlalu panas.
3: Baik. Tuh, Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh karena kan batik kan abang ya. Kalau batik batik di sana jangan, batik asli pakai shampoo.
4: Yeah. Kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbak.
3: Iya betul, benar-benar ya. Iya ya tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
4: Ini kayaknya masih ada coba bergabung, Mbak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
7: Selamat siang.
3: Alhamdulillah
4: selamat tersambung. Siang ya. Dengan
7: Anang Antak Anu Pok Nova.
3: Iya.
4: Dengan siapa? Di mana, Bapak?
7: Jalan Samas.
4: Oh, nggih. Pak Sagio di Jalan Samas di Jepjen nggih. Monggo ada yang mau ditanyakan, Pak Sagio.
7: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke registrasi Jakarta Mas Eni.
4: Iya.
7: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana loh Mas Eni atau Pok Nova?
4: Mahal banget gitu.
7: Oh
4: gitu, nggih. Emangnya berapa kalau rumien harganya?
7: Masa disuruh beli 900.000
4: kan. Oh, gitu.
7: 40.
3: Beli batiknya di mana?
7: Pok Nova.
3: Beli batiknya Bapak di mana?
4: Itu belinya sekodi mungkin ya.
7: Nah,
4: enggak ya,
3: cuma satu. Belinya di mana dulu?
7: Mana itu di
4: mana?
7: Itu ada pasar dekat kantor Mas.
4: Di mana?
7: Atau kantor layang itu namanya para layang itu.
4: Di tempat para layang? Di daerah mana itu?
7: Pokoknya di tempat rekreasi.
4: Oh gitu, Nji.
3: Oke, okay, baik.
4: Oh harganya mahal. Gitu
3: nggih. Ya.
4: Taman mini. Oh, gitu.
3: Oh, di taman mini. Hmm, baik. Mahal, ya.
4: Gitu Pak Sagio. Ya.
7: Gitu aja.
4: Baik, terima kasih.
7: Mas Anang kali.
8: Nggih, terima kasih.
4: Baik.
3: Iya,
8: ya, salam kali. Sehat selalu.
4: Ini Mpo, ternyata juga banyak yang mahal Mpo.
3: Iya, kan belinya di taman mini. Kan ayah tadi beli Tanah Abang. Kalau tahun mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya Mas. Mas Anangnya kok hilang?
8: Iya. Halo.
3: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya.
8: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
3: Yeah.
8: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000.
3: Iya. Yeah.
8: Bahkan batik pun bisa dijual 100.000 kan gitu. Mm. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900.000 tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu ya, mungkin bisa saya sampaikan 900.000 itu tidak mahal Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang satu hari aja sudah berapa? Ya kan gitu ya.
3: Intinya
8: seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap ya pertanyaannya kepada si penjualnya itu, ini
3: jenis batik apa? Iya ya, benar. Gitu.
8: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100.000.
3: Ya.
8: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500.000
3: gitu.
8: Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
3: Baiklah.
8: Nanti minggu Pak sama Mas Semi.
3: Mas Semi ini udah di menit 55 ini ya.
4: Betul Mpok.
3: Iya, enggak terasa ya. Oke deh. Saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silahkan Mas Hanang.
8: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang
0: menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
3: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
4: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
3: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
4: Baik, terima kasih.
3: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, udah memberikan informasi buat kita.
0: Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batik Identitasku Melangkah Bersama Menjaga Warisan, dalam siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Abang Po ya, namun jangan kemana-mana. Ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
9: Ya, kalau tadi baru kita ikuti bersama dengan RRI Pro4 Jakarta dan juga RRI Yogyakarta dalam program Suara Budaya Nusantara dengan tema tadi ya, Batikku Identitasku Melangkah Bersama Menjaga Warisan. Dan kalau tadi saat ini kita sudah kembali masih di frekuensi yang sama, tentunya di 95,1 MHz. Jangan kemana-mana kalau tadi, karena di pukul 14 saat lagi ya, kami akan hadirkan program obrolan budaya hanya untuk Anda. Jadi itu kalau tadi sambil ditemani ya lagu dari Endah S.
10: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Ya, kulap hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalteng, secara kumulatif telah membantu pemenuhan kebutuhan air bersih sebanyak 3,8 juta liter lebih bagi warga di berbagai kabupaten dan kota saat kemarau berlangsung. Gubernur Kalteng, Agustiarsa Bran, dia menjelaskan jumlah tersebut juga masih bersifat sementara lantaran penyaluran air bersih masih terus dilakukan di sejumlah daerah. Kemudian dia menegaskan perindustrian bantuan air bersih merupakan bentuk kehadiran pemerintah provinsi di tengah masyarakat. Selain itu juga bagian dari upaya pemerintah provinsi membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, terutama di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Di antaranya penyaluran dilakukan pada tanggal 25 bulan 9 lalu yakni sebanyak 185.100 liter air bersih menyasar masyarakat yang tersebar di 11 kabupaten. Baik. Itulah berita menghalau pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Nyo kalau pati tapi selamat di ngunalatai. Salam sawajit kalian di Malempang. Adil kata linu baca ramin kesatu gabas singat ke jibata. Arus. Selamat siang kalau pati dimanapun kalau pati berada. Tentunya masih bersama saya Rizal di hari ini kalau pati menemani ruang dengar kalau pati di gelombang 95,1 FM dan juga radio digital tentunya ya kalau pati ya. Dan hari ini hari Selasa 29 September 2026, tepat pukul 14 ya, kita kembali bersua dalam program kebanggaan kita nih ya, yaitu Obrolan Budaya. Yang dimana ya kalau pari ya, kalau kita melihat sekarang ya, ketika ada anak-anak merantau kemudian memasuki dunia kerja yang profesional, kita seringkali dihadapkan pada persaingan dan juga budaya baru tentunya. Tapi kalau pari, apakah kita harus melupakan akar kita? Ya, jawabannya tentu tidak ya. Dan tema kita siang hari ini sangat menarik tentunya, yaitu bekal dari Huma membawa nilai lokal ke dunia kerja. Dan ya, untuk membahas obrolan kita pada hari ini kalau pari, di studio sudah hadir dua orang ya kalau pari ya, yang tentunya masih muda dan keren, yang menjadi host kita menemani saya Rizaldi di siang hari ini, dan sekaligus narasumber ya tentunya ya, ada Kak Gloria.
1: Halo Kulapa Hari.
0: Iya, dan juga ada Kak Fatmawati tentunya ya.
2: Iya, halo Kulapa Hari.
0: Iya, halo, selamat siang nih kakak-kakak, Kak Gloria dan Kak Fatma. Gimana kabarnya nih ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, sehat. Meskipun kabut asap, aman aja kah?
2: Aman ya, aman.
0: Oke, sejauh ini aman ya. Semoga tentunya kita doakan aman sampai bencana kabut asap ini selesai ya Kulapa Hari ya. Tentunya buat Kulapa Hari juga yang mungkin lagi berada di kantor atau yang mungkin baru masuk ke dunia kerja begitu ya, dan sedang mendengarkan radio, boleh banget ya sharing bersama kita, kirimkan salam dan juga pertanyaan kalau ada ya Kulapa Hari ke WhatsApp kami tentunya di hotline telepon studio perempat tentunya di 0536323569, atau bisa juga ya melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233. Tentunya tetap di sini Kulapa Hari, karena mungkin langsung saja ya kita ke kedua co-host kita yang tersohor ya pada siang hari ini. Oke, mungkin sebagai pembuka nih ya, kita tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kak Fatma dan Kak Fatma. Iya enggak sih?
2: Iya, betul. Manggilnya, dipanggil Fatma aja.
0: Fatma aja ya. Kayaknya kalau Fatmawati agak sedikit kepanjangan ya.
2: Kepanjangan, betul. Jadi panggil Fatma aja.
0: Kak Fatma dan juga Kak Gloria.
1: Iya.
0: Oke, mungkin kita boleh nih dari kalian mau siapa duluan?
1: Oke, dari aku duluan ya. Perkenalkan Kelapa Hari. Mungkin tadi kita sudah mendengar suara saya. Perkenalkan nama saya Melina Gloria, bisa dipanggil Gloria atau Meme. Salam kenal ya. Kelapa Hari.
0: Oke, ini bentar sebelum kita ke Kak Fatma, boleh di, karena kita ngomong tentang dunia kerja ya. Mungkin boleh disebutkan ada pengalaman apa di dunia pekerjaan begitu ya, atau sekarang lagi sibuk ngapain?
1: Oke, kalau sekarang Kelapa Hari saya sedang mengikuti program magang hub, yaitu ditempatkan di RRI Palangkaraya di bidang perata ahli siaran pertama. Jadi kami di bidang siaran.
0: Bidang siaran begitu
1: iya.
0: Ya.
1: Oke. Itu Kelapa Hari. Kalau Kak Fatma nih,
2: pengalaman kerja dulu Kak Bang.
0: Boleh, boleh.
2: Oke. Kalau untuk pengalaman kerja, aku sebenarnya sudah kerja freelance ya sambil kuliah dulu. Kebetulan aku kurang aktif di organisasi kampus, tapi aku aktifnya di luaran kampus.
0: Oke,
2: gitu.
0: Malah di eksternalnya ya?
2: Iya, betul. Karena namanya mahasiswa ya Bangnya, pasti kita kayak butuh tambahan. Agak gengsi gitu ya kalau minta sama orang tua. Jadi kita kayak butuh tambahan di luar itu. Misalkan kayak ada event-event besar apapun itu ya. Aku pernah waktu itu pernah jadi kayak petugas sensus ekonomi gitu ya. Kemudian juga kayak PTPS pemilihan gubernur juga waktu itu. Kemudian pernah jadi LO di Istana Gubernur. Dan hal-hal yang lainnya sih Kak, yang pastinya kayak menjadi pengalaman bagi aku. Kemudian yang ini aku keterima di RRI, yang pastinya dari magang hub Kemnaker sih.
0: Magang hub juga ya tentunya ya. Oke, kalau boleh tahu selain kesibukan magang hub, ada gak sih kesibukan yang lain, lagi ngerjakan project kah atau apa nih? Atau memang fokus magang dulu aja sementara?
1: Kalau aku
2: saat ini kita fokus magang
1: aja.
2: Fokus magang aja dulu.
0: Kayaknya tadi Kak Glory belum nge-spill nih, ada pengalaman kerja apa sebelumnya sebelum di sini?
1: Oh, kalau aku selama kuliah itu aku sambil kerja part time kayak di coffee shop, gitu. Nah, setelah lulus sempat kemarin ada pengalaman juga di bagian administrasi, itu di perusahaan sawit, jadi kerani di bagian administrasi. Okay. Tapi itu cuma 3 bulan.
0: Artinya kayaknya untuk pengalaman di dunia kerja ini udah gak asing ya buat kalian berdua.
1: Benar.
0: Ya
2: sudah dicoba ketika menjadi mahasiswa ya.
0: Iya. Kalian lulusan tahun berapa sih?
1: Kalau aku angkatan 21, lulusnya akhir 2025. Kalau UPR, aku ikut periode pertama yang tahun ini wisudanya, yang bulan Maret.
2: Kalau aku juga angkatan 21 sih Kak ya. Aku lulusnya di akhir tahun 2025 kemarin.
0: 2025 ya, jadi meskipun
2: baru-baru aja sih
0: baru-baru yang aja, tapi sudah nyicipin dunia pekerjaan begitu ya.
2: Iya betul, yang pastinya buat bekal kita masuk ke dunia kerja sih Kak.
0: Oke, setuju. Nah, kalian misalkan ada pertanyaan nih, setuju nggak sih kalau lingkungan kerja itu kadang bikin stres atau banyak tekan atau banyak tekanan begitu ya? Atau mungkin yang kalian temui selama beberapa waktu di pengalaman pekerjaan kalian bagaimana?
1: Kalau menurut aku sih tentu sih tekanan atau hal-hal yang membuat stres di tempat kerja itu pasti ada, entah itu dari pekerjaannya atau dari lingkungannya. Nah, tapi itu tergantung lagi sih, pasti di tempat kerja itu setiap tempat itu berbeda-beda.
0: Iya, yeah, setuju.
2: Gimana? Yeah,
0: kalau Fatma gimana nih?
2: Kalau aku juga tergantung lingkungan sih Kak ya. Kalau misalkan lingkungan kita kayak mendukung, support, pasti kayak kita kayak bakal kayak wah, lingkungan aku ini kayak enak gitu, yang membuat kita tuh bakal betah di dunia kerja. Itu tergantung lingkungan juga.
0: Kalau pengalaman kalian dari awal masuk kerja kayak atau masuk ke dunia profesional lah, ada kaget gak sih?
1: Benar banget sih, kaget banget sih. Kalau aku kagetnya pas di perusahaan kemarin. Kan awalnya aku cuman di skala yang F&B, di coffee shop gitu kan, cuman part time kerjaannya. Yeah. Tekanannya dan deadline-nya itu gak sebesar kita kerja di perusahaan.
0: Okay.
1: Tuh. Jadi lumayan kaget. Dan juga kan penyesuaian lingkungan kerja itu pasti ada. Dan lingkungan kerja dan lokasi tempat kita bekerja itu juga berpengaruh kalau menurut aku sih. Di kota ataupun di pinggiran kota atau mau di tengah hutan atau di kampung itu berpengaruh.
0: Oke, kalau Fatma gimana nih?
2: Kalau aku dulu ya Kak ya, pastinya aku termasuk orang yang introvert banget sih Kak ya. Jadi kayak susah untuk berbicara di depan banyak orang. Jadi karena kenapa sekarang aku kayak lumayan udah banyak berbicara gitu ya, karena memang dorongan dari teman-teman aku yang lingkungannya memang mereka kayak banyak anak organisasi ataupun kayak kepancing event-event apa gitu. Jadi keseringan dari situ aku menjadi orang yang kayak gabungan ya. Sahabatan kita sekarang tuh kayak ambivert
0: ya.
2: Introvert dan introvert.
0: Ya, ada kalanya pengen introvert, pengen sendiri gitu. Ada kalanya pengen teman-teman, bareng teman-teman buat gaul begitu ya.
2: Nah, ya itu. Ada kalanya kita habis energi ya.
1: Iya, kita perlu recharge.
0: Betul.
1: Kayaknya kalau kami berdua termasuk introvert sih Kak. Kalau Kakak sendiri termasuk introvert atau extrovert?
0: Nah, aku kalau waktu kuliah dulu kayaknya introvert sih. Cenderung menutup diri aja. Cuman ketika kayaknya entah waktu itu juga belum ketemu lingkungan yang pas ya. Cuman akhirnya ketemu lingkungan yang cocok. Kayaknya aku ambivert juga sih.
1: Bisa jadinya, menyesuaikan.
0: Iya, jadinya ada kalanya bener-bener pengen diem sendiri seharian di rumah gitu, bisa loh.
1: Recharge energi.
0: Iya, recharge energi. Iya, tapi ada kalanya juga kayak pengen nongkrong bareng teman-teman gitu loh.
1: Tapi gak mungkin gak yang kayak kalau orang yang extrovert tuh kan, kayak ada satu contohnya teman kami di bagian siaran juga magang, dia dari pagi sampai sore pulang kerja tuh energinya full. Kalau kita kayaknya termasuk yang introvert ambivert ini menyesuaikan ya.
2: Iya, kita kan sebagian memang kayak kalau kita diam berarti kita lagi ngecharge.
0: Lagi ngecharge ya
1: Pengaruh lingkungan itu kan juga kayak di dunia kerja tuh kayak adalah pengaruh lingkungan kan.
0: Iya,
1: Kak.
0: Setuju. Karena memang lingkungan seberpengaruh itu sih.
2: Iya, betul. Kalau lingkungannya toksik itu susah ya.
1: Iya,
2: ya,
1: susah. Mungkin perlu penyesuaian yang lebih kita buat mengerti ya.
0: Oke, mungkin sesuai dengan tema kita hari ini ya, bekal dari Huma. Yang dimana artinya Huma itu rumah kan ya.
1: Benar
0: nah,
1: banget.
0: Nah, kalau dari kalian berdua sendiri ada gak sih nilai atau ajaran orang tua atau mungkin dosen ya selama kuliah yang paling kalian ingat sekarang, yang kemudian itu kepakai nih, bener nih, oh waktu masuk ke dunia kerja, oh ini bener nih kata orang tuaku, ah ini bener nih kata ibu dosen, bapak dosen begitu. Ada enggak sih?
2: Kalau untuk saat ini ya Kak ya, kita dengan tema kita hari ini kan membawa nilai lokal ke dunia kerja.
0: Betul.
2: Dan pastinya kita kan punya batik khas Dayak, yang mana itu kan coraknya beda ya Kak ya, dengan batik-batik yang di luaran sana. Mm-hmm. Kita kan kerja ada harinya menggunakan batik.
0: Betul.
2: Jadi kita sebagai salah satu orang yang kerja misalkan di kantoran, dengan cara kita menggunakan batik itu, dengan cara kita mengenalkan ini loh batik khas Kalimantan Tengah gitu, karena kan coraknya emang beda. Kemudian juga melestarikan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah, dengan cara kalau misalkan kita ketemu sama sesama orang yang bersuku Dayak, gunakan bahasa Dayak juga gitu.
0: Iya, melestarikan budaya juga ya, bahasa.
2: Sambil kita kenalkan gini loh bahasa Dayak gitu, dan ajarkan yang bahasa yang dasar-dasar aja sih dulu Kak.
0: Setuju.
1: Kalau menurut aku sih, kalau nilai dari rumah yang biasanya memang dari basic kita itu etika dan sopan santun kita ya Kak. Itu penting untuk kita terapkan juga di dunia kerja, karena gak mungkin kita kayak gak menghormati orang yang lebih tua daripada kita ataupun atasan kita di dunia kerja. Dan ya, juga pastinya. Mungkin ya kalau dari dunia perkuliahan, misalkan contohnya kita diberikan tugas berkelompok di dunia kerja, yang bisa kita implementasikan itu bagaimana cara kita berinteraksi atau bekerja secara tim. Apalagi juga kalau misalkan cara berkelompok itu kan pendapatnya bukan cuma dari satu orang saja.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana
0: betul.
1: Cara kita
0: mengelaborasi.
1: Iya, benar banget.
2: Menghargai pendapat teman juga.
1: Benar. Merespon pendapat yang berbeda dari kita itu kan juga berpengaruh juga tadi dengan etika dan sopan santun.
0: Iya,
2: pastinya juga kayak dahulukan adab dulu baru ilmu.
1: Iya, benar
2: ya,
1: sekali.
2: Karena orang kan banyak yang berilmu tapi tidak minus beradab, di ya. Akhlak ataupun adab. Iya kan?
1: Benar. Banyak sih kalau menurut saya nilai-nilai dari rumah yang bisa kita bawa ke tempat kerja itu yang berpengaruh baik. Asalkan nilai-nilai yang baik.
0: Ambil yang baiknya, sampingkan yang kurang baiknya.
1: Benar. Okay. Harus bisa memfilter.
0: Setuju. Kalau semisal nih kalian di kantor, ada gak sih nilai lokal yang kalian masih pakai ketika di pengalaman pekerjaan sebelumnya atau bahkan sekarang nih?
1: Nilai lokal.
0: Lokal kayak mungkin gotong royong atau
2: gotong royong kepake sih Kak.
0: Pakai banget ya.
2: Iya. Musyawarah.
1: Benar.
2: Kemudian saling bertukar pendapat.
1: Iya.
2: Tidak hanya kita nih kayak maksudnya kayak kalian harus mendengarkan pendapat aku loh. Menurut aku gini-gini, tapi kita harus juga mendengarkan dari sisi orang lain juga, menghargai pendapat dia juga.
1: Benar sih, kalau contohnya kalau gotong royong kayak kata Kak Fatma tadi, misalkan kita di satu pekerjaan itu kan di satu divisi gak cuma satu orang ya, pasti ada lebih dari satu orang kemungkinan dari di beberapa tempat pekerjaan. Jadi kalau misalkan ada satu yang gak bisa handle, entah itu ada masalah kesehatan atau urusan pribadi, atau memang ada urusan kantor yang mendesak juga kan, kita pasti membantu kan rekan kerja kita.
0: Setuju. Okay, ini kita kembali lagi ke filosofi Huma Betang nih ya. Yang tentunya kalau kita melihat secara harafiahnya pun juga artinya kan ini nilai kebersamaan begitu ya. Nah, gimana sih cara sederhana menurut kalian berdua untuk nerapin hal itu di lingkungan kerja? Atau mungkin ya yang pernah kalian lihat di dalam pengalaman kerja kalian sebelumnya begitu?
1: Kalau mengambil filosofi dari Huma Betang, seperti yang kita tahu ya, Kulapa Hari, Huma Betang itu rumah khas Kalimantan yang panjang, yang isinya itu bukan cuma satu orang ya.
0: Setuju. Satu keluarga kan, biasanya.
1: Ada lebih dari
0: keluarga gitu kan.
1: Benar banget. Makan bahkan lebih dari satu kepala keluarga yang di situ. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin kita sudah bahas kayak gotong royong, musyawarah, nilai-nilai seperti itu, nilai-nilai sederhana seperti itu yang mungkin dapat kita ambil dari filosofi Huma Betang itu tadi. Karena di rumah Betang pasti karena lebih dari satu kepala keluarga, akan ada banyak sekali pendapat ataupun suara ya. Mungkin gitu juga yang bisa kita rasakan yang relate di dunia kerja. Jadi nilai-nilai seperti itu sih kalau menurut aku yang bisa kita ambil dan terapkan di dunia kerja kita dari filosofi Rumah Betang. Kalau dari Kak Fatma gimana nih?
0: Oh, iya, gimana?
2: Kalau
0: boleh sharing juga.
2: Filosofi dari Rumah Betang kan bisa kita ambil dari Rumah Betang tadi ya. Yang mana itu melambangkan salah satunya kerukunan, kemudian juga persaudaraan,
1: benar-benar,
2: dan kehidupan bersama di dalam keberagaman. Iya, pastinya juga kita sebagai masyarakat yang di Kalimantan Tengah ini, kita harus bersikap bahwa kita harus rukun loh gitu. Dan juga silaturahmi ini jangan sampai terputus.
0: Putus ya.
2: Iya, betul. Jadi misalkan kita ketemu sesama suku, yang pastinya kita harus saling sharing ya, apalagi kembali lagi kayak satu suku gitu dengan kayak persaudaraan tadi.
1: Iya, benar banget. Menjaga kerukunan dan tali silaturahmi itu kan penting ya, demi kedamaian di tempat kita bekerja. Yeah. Kan kayak enak mungkin kita kayak kerja tuh ternyata kita sambil musuhan atau kayak enak
0: aku,
1: hati.
0: Kamu begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kamu.
2: Lo gue gitu ya kalau sekarang tuh.
1: Gotong royong dan musyawarahnya nilainya mungkin hilang jadinya kalau misalkan enggak ada kerukunan juga. Ya, itu penting banget sih.
0: Benar. Tentunya kalau misalkan terjadi hal kayak gitu akhirnya output dari kerjaan pun nggak maksimal ya.
1: Iya, berpengaruh tentu pasti Bang.
0: Oke. Kalau kalian, menurut kalian sendiri nih, gimana untuk menerapkan budaya pekerjaan di yang sekarang?
1: Iya.
0: Budaya dari filosofi itu yang kalian temuin di sekarang bagaimana?
2: Oke, kalau bisa tuh kita terapkan di dunia kerja ya. Kalau bisa itu yang kayak misalnya kan kayak gotong royong silaturahmi itu kita terapkan di dunia pekerjaan sih seharusnya Kak ya.
0: Jadi ya tetap yang diutamakan mungkin seperti yang aku mention lagi kayak yang di kayak yang disebut Kak Fatma tadi ya, lebih penting adab dulu daripada ilmu.
2: Iya,
0: kan, ya.
2: Betul. Karena kan memang di luar sana banyak orang yang berilmu ya, minus di situnya.
0: Oke, okay. Kalau kalian sendiri pernah nggak sih nemuin ada dalam pengalaman pekerjaan kalian yang misalkan orangnya tuh pengen menonjol sendiri atau malah cenderung nyikut orang lain? Kayaknya pastinya ada nggak sih?
2: Itu kan tipe di dunia kerja kan ada yang kayak moodnya mau kita ngikutin moodnya.
1: Itu pasti ada sih.
2: Iya, itu susah sih ya yang kayak gitu.

0: Nyikapinya gimana, profesionalnya gimana, itu kan cuma masalah pekerjaan. Jadi kalau sudah selesai pekerjaan, kami tetap balik berteman lagi aja. Jadi suasananya lama-lama makin membaik aja biasanya, kayak
1: meredah
0: gitu,
1: begitu ya?
0: Meredah aja kok.
1: Oke, kalau dari Kak Fatma gimana nih?
2: Yang pastinya jangan malu untuk mengatakan kata maaf kalau kita melakukan kesalahan.
1: Okay.
2: Misalkan ada orang yang gengsi ya kak, ya maunya dia, maksudnya kayak.
1: Iya, ngertiin begitu ya.
2: Iya betul, aku betul loh. Selagi kayak kita di dunia kerja harus saling menurunkan ego masing-masing gitu.
0: Sih.
2: Karena kan kalau misalkan sama-sama batu ya,
1: nggak ada habisnya begitu ya.
2: Nggak ada habisnya, jadinya musuhan, circle-circlean. Kata orang sekarang ya, musuh-musuhannya bawa-bawaan gitu.
0: Lebih baik kita minta maaf biar keadaan dan pekerjaan kita lancar sih kalau
2: iya, pastinya itu biar suasana juga nggak awkward sama
0: benar
2: teman.
1: Apalagi kan karena kalau kita dalam dunia pekerjaan ini nggak sebentar ya.
0: Iya benar.
1: Mungkin ya ada yang kerjanya bisa 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Nah mungkin kalau aku ngambil satu garis besar kesimpulan kalau dari aku ya, kita gak bisa ngontrol orang lain.
0: Benar.
1: Tapi setidaknya kita bisa ngontrol diri kita sendiri.
0: Benar
1: ya.
0: Banget, Mang, benar.
1: Dan mungkin itu juga yang kayak filosofi dari Huma yang kita bawa di dalam dunia profesional, dunia pekerjaan begitu ya. Oke, nah kalau menurut kalian sendiri nih, apa sih kunci sukses bergaul ya, dan juga tentunya mencari relasi di tempat kerja? Kalau versi dari kalian berdua gimana nih? Kayaknya kan setiap orang punya versinya masing-masing ya.
0: Iya, kalau aku sih tetap menjunjung etika dan sopan santun tadi ya. Tentu juga keramahan tentunya pastinya itu sangat penting. Kalau kita ramah dan suka bergaul dengan orang, tentunya orang juga pasti senang. Yeah. Oh dia orangnya periang.
1: Welcome juga ya.
0: Welcome juga, iya benar banget. Dan menghormati juga sih. Bagaimana kita menyikapi, menyerap ilmu yang sudah diberikan itu juga sangat penting. Jangan kita dapat ilmu dari orang malah kita
2: nggak transfer ilmu itu ke orang lain.
0: Iya, malah kita merubah-rubah lagi, katanya ini, padahal kita sudah diberikan ilmu yang benar gitu loh. Kalau itu menurut aku sih yang berkaitan dengan etika, sopan santun itu penting sih.
2: Dan juga harus punya pendirian sih kak ya. Kalau misalkan kita tergabung di dunia kerja ikut-ikutan gitu kan, jadi kayak nggak usah.
1: Mudah terpengaruh begitu ya.
0: Mudah terpengaruh.
2: Jangan mudah terpengaruh juga dan harus punya pendirian.
1: Setuju.
2: Kita kan bisa memilah ya antara yang positif dan negatif. Jadi kayak jangan keikutan arus juga sih. Salah satunya itu sih kak, dan juga kayak dahulukan adab baru ilmu. Jadi itu sih.
1: Nah terakhir nih dari kalian berdua mungkin ya, ada pesan gak sih buat mungkin kolapari yang mendengarkan tentunya ya, yang barangkali ada kolapari yang mungkin minggu depan atau bulan depan ya, karena kita kan sudah di penghujung ini ya, penghujung bulan ya.
0: Iya benar.
1: Bulan depan terus masuk hari pertama kerja, ada gak sih tips dari atau pesan singkat mungkin dari kalian? Silahkan nih, siapa dulu.
0: Kalau dari aku untuk kolapari semua yang mungkin ingin mulai bekerja atau yang baru mulai masuk ke dunia kerja, tetap semangat, tetap jangan kepikiran dulu nih sama tekanan,
1: jangan overthinking begitu ya.
0: Iya, jangan overthinking, apalagi mendengar pembahasan kami tadi. Tetap enjoy aja, dan saya yakin kolapari juga tahu pekerjaan yang mana yang cocok untuk kolapari dinikmati dan juga tetap bekerja profesional untuk kolapari semuanya.
2: Kalau dari aku, perbanyak relasi ya, pertemanan, karena kan info-info pekerjaan itu baik itu dari online ataupun dari teman-teman kita sendiri juga, karena kan kita kan dapat pekerjaan apapun itu kayak ini ada pekerjaan ini loh, ini ada job ini loh gitu. Salah satunya itu perbanyak relasi juga. Kemudian jangan gengsi pekerjaan apapun itu kita lakukan. Nah itu aja sih kak kalau dari aku.
1: Mantap ya, aku lapal itu tadi ya, mungkin pesan singkat tentunya yang penuh makna dari co-host kita hari ini ya, ada Kak Glory dan juga ada Kak Fatmawati tadi. Tentunya aku lapari ya, sejauh apapun kita melangkah di dunia kerja yang modern dan serba cepat saat ini, bekal dari rumah atau nilai-nilai yang ditanamkan dari rumah jangan sampai kita tinggalkan ya. Kejujuran, toleransi, gotong royong, dan tentunya juga rasa hormat, adab yang ada dalam filosofi Huma Betang adalah modal yang tak terlihat yang justru membuat karir kita bisa bertahan lama dan juga berkah tentunya ya. Dan terima kasih untuk kedua co-host kita hari ini, sekaligus tamu ya, kalau bisa dibilang narasumber gitu ya.
2: Iya.
1: Kak Gloria dan juga Kak Fatumati, terima kasih sudah

sudah membagikan perspektifnya, pengalamannya yang tentunya relatable banget ya buat kita yang ada di dunia pekerjaan saat ini ya, di dalam program obrolan budaya kita hari ini tentunya. Semangat terus untuk aktivitas dan juga karirnya. Dan ya, kulapa hari berakhirlah sudah kebersamaan kita pada obrolan budaya kita hari ini, edisi Selasa 29 September 2026. Tentunya terus bawa nilai-nilai kebaikan lokal kita kemanapun kulapa hari berkarya. Saya Rizaldi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat beristirahat elalaya, dan sampai jumpa dalam program lainnya. Tetap di area di tempat paling karya kulapa hari. Untuk menutup kebersamaan kita di hari ini, sambil diputerin ya lagu dari, ntar kita pilihin dulu ya Kulapari ya, Christine ya, judulnya Hathaway Idola. Ini dia Kulapari kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajjah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Priok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Kulapa Hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan dari 1 hingga 15 Oktober 2026 untuk mengantisipasi potensi kebakaran dan kabut asap di wilayah tersebut. Hal tersebut ia sampaikan usai

berbagai instansi terkait, organisasi perangkat daerah hingga relawan karhutla. Halikinor menjelaskan keputusan memperpanjang status tanggap darurat diambil dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan serta perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Status tanggap darurat sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 30 September 2026. Namun, pemerintah daerah menilai kondisi cuaca dan ancaman karhutla masih memerlukan penanganan secara intensif sehingga status tersebut diperpanjang selama 15 hari. Sesuai perkiraan BMKG, ia berharap memasuki pertengahan Oktober, curah hujan mulai meningkat sehingga mampu membantu mengendalikan titik api dan mengurangi kabut asap yang masih berpotensi muncul di sejumlah wilayah. Demikian berita mahalau untuk Kelapa Hari semua. Sampai bertemu di berita mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

Trompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, Dangdut.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Tapi selamat lingon alatai, salam saujud karin di Malempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Selamat siang Kelapa Hari. Wah, senang sekali akhirnya berjumpa kembali bersama Lintang ya Kelapa Hari di hari Kamis tanggal 29 September 2026. Akhir bulan nih. Wah, agendanya apa ya kira-kira Kelapa Hari, karena kita gajinya di tanggal 1. Wah, udah ada planning atau malah sekarang lagi bingung karena duitnya sudah kosong. Wah. Dan di siang hari yang sangat kuning ini ya Kelapa Hari, gimana nih daerah Kelapa Hari, apakah juga kuning daerahnya, berasap tebal atau malah lagi hujan nih? Nanti sharing-sharing ya Kelapa Hari di 0811-520-1233. Dan seperti biasa kalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, artinya kita ngapain Kelapa Hari? Betul sekali, kita akan Badengkoy. Dangdut adalah kita. Dan Kelapa Hari, untuk membuka lagu Badengkoy kita di siang hari ini, ada satu lagu dari Riza Umami dengan judul Tung Keripit. Dan stay tune terus Kelapa Hari di 95.1 FM RRI Perempat, Suara Budaya Palangkaraya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Eh nak, coba lihat ini. Baru 1 menit lalu diposting, katanya.
1: Tapi aku gak langsung percaya sih.
0: Kenapa?
1: Soalnya sumbernya gak jelas nih, Roy. Bahasanya provokatif, isinya nyudutin.
0: Eh, ya juga ya. Dari ketikan dan bahasanya, kalau baca kelihatannya meyakinkan. Padahal belum tentu benar. Wah, bahaya ini.
1: Nah, hoax tuh biasanya. Bikin emosi dulu, baru nyebar kebencian. Makanya, pentingnya dicek dulu. Baca utuh, cari sumber lain, jangan asal percaya.
0: Setuju, jadi anak muda itu bukan cuma aktif, tapi juga cerdas dan bertanggung jawab. Berbeda pendapat, itu wajar. Yang terpenting, jangan menyebar berita yang membuat ujaran kebencian yang bisa memecah persatuan bangsa.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: gini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.
2: Tradisi boleh lama, tapi maknanya tetap terasa sampai sekarang. Sampai di sini informasi kali ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.

Ya, kalau hari warga Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali menemukan satwa dilindungi di sekitar kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan. Kali ini seekor terenggiling ditemukan di jalan menuju kecamatan Parenggayan pada Jumat malam kemarin. Warga bernama Hendi kemudian mengamankan satwa tersebut dan melaporkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Tengah. Komandan BKSDA Resort Sampit Muriansyah mengatakan terenggiling ditemukan di kawasan hutan dan semak belukar yang telah terbakar. Satwa dengan berat sekitar 10 kg tersebut diserahkan kepada petugas BKSDA pada Minggu kemarin. Berdasarkan pemeriksaan awal, terenggiling tidak mengalami luka bakar maupun luka lainnya. Selanjutnya, satwa tersebut dibawa ke Palangkaraya untuk menjalani penanganan sebelum direncanakan dilepas liarkan di kawasan Taman Wisata Alam Tangkiling. BKSDA mengapresiasi kepedulian warga yang telah menyelamatkan satwa tersebut dan mengimbau masyarakat segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan satwa liar yang terancam akibat kebakaran. Ya, kulapa hari, sekian untuk Barita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang Hinje Simpei.

95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Dangdut kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Eh Hani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Rahasian hijau ya. Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak.

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yakulah Pari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla hingga tanggal 15 Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil karena ancaman kebakaran dan kabut asap masih tinggi, meskipun hujan mulai turun di sejumlah wilayah. Bupati Kotim Halikinor mengatakan perpanjangan berlaku mulai tanggal 1 hingga 15 Oktober mendatang. Berdasarkan perakiraan BMKG, musim hujan diperkirakan mulai memasuki Kotim pada pertengahan Oktober dengan intensitas rendah hingga sedang. Data BPBD Kotim hingga tanggal 29 September mencatat 1.176 kejadian kebakaran dengan luas lahan terdampak hingga lebih dari 2.009 hektar. Sementara itu jumlah titik panas yang terpantau mencapai 38,304 titik. Pemerintah daerah juga mulai menyiapkan langkah pemulihan lahan terbakar, termasuk penyediaan bibit dan pengelolaan lahan kosong. Selain itu, masyarakat dihimbau tidak membakar lahan dan pemilik lahan didorong menyediakan sumber air untuk mengantisipasi kebakaran. Pemkot Kotim berharap curah hujan meningkat hingga titik api dapat dikendalikan dan aktivitas masyarakat kembali normal. Yakulah Pari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM dari Perempat Palangkaraya, masih di pukul 17.05 waktu Indonesia bagian Barat. Kita berjumpa lagi di Info dan Music Kulapa Hari di sore hari ini ya. Gimana nih Kulapa Hari persiapannya menuju awal bulan? Kita memperbaiki sedikit diksinya ya, biar tidak terlalu menyedihkan ketika kita bilang kalau akhir bulan itu bokeh alias gak ada duitnya. Tapi itu kembali lagi ke kita sendiri ya Kulapa Hari, bagaimana kita bisa mengelola uang. Tapi memang kalau udah akhir-akhir bulan gini tuh, kalau mau jajan-jajan agak mikir-mikir dua kali ya Kulapa Hari, untuk self rewardnya ditahan dulu sampai nanti kita berjumpa di bulan Oktober. Dan Kulapa Hari di Info dan Music pada sore hari ini ada satu informasi menarik nih buat pecinta kopi di Palangkaraya. Karena ada salah satu varietas kopi dari dataran tinggi Gayo, yaitu kopi Gayo dari Aceh, ini meraih skor 4,9 dari 5 dalam penilaian Taste Atlas 2026. Wah, keren banget ya Kulapa Hari. Di mana capaian tersebut ini menempatkan kopi Gayo sebagai salah satu kopi dengan penilaian tinggi dalam daftar kopi dunia, dikenal untuk memiliki karakter cita rasa yang menjadi bagian dari kekayaan kopi Aceh. Nah, penilaian tersebut ini turut menunjukkan bahwa produk kopi Indonesia ini memiliki potensi untuk semakin dikenal di tingkat internasional, sekaligus membawa identitas dan juga kekayaan lokal dataran tinggi Gayo ke pasar dunia. Nah, kalau misalnya di Palangkaraya sendiri, kira-kira ada nggak ya Kulapa Hari kopi khas dari Kalimantan Tengah? Kalau misalnya ada dan Kulapa Hari juga pernah mencobanya, boleh banget nih sharing-sharing sama Lintang di sini di 0811 520 1233. Dan Kulapa Hari, untuk membuka sesi Info dan Music kita pada sore hari ini nih, ada satu lagu yang akan menemani santai sore Kulapa Hari dari Rain Music nih Kulapa Hari, dengan judul Bareh Solo. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI 4 Suara Budaya Palangkaraya.

Ya kalau Pari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Barusan kita mendengarkan satu lagu ya, Kulapa Hari dari Ten to Five dengan Cincang Keling nih Kulapa Hari. Dan Kulapa Hari, ternyata ada satu berita menyenangkan di mana Indonesia tengah menjajaki peluang investasi asing untuk pembangunan jaringan kereta api Trans Kalimantan sepanjang sekitar 2.772 km. Nah, proyek jangka panjang hingga 2045 ini dirancang untuk menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan, termasuk koneksi aktivitas kawasan Nusantara yang saat ini belum memiliki jaringan kereta api umum yang beroperasi. Nah, Cina dan Rusia ini disebut telah menyatakan minat terhadap proyek tersebut nih Kulapa Hari, dan pemerintah juga masih berada pada tahap penjajakan kerjasama. Sementara sejumlah analis menilai proyek berskala besar ini akan membutuhkan pembahasan yang matang ya, terutama terkait skema pembiayaan, teknologi, dan juga kelayakan investasi. Jika terrealisasi nih, Kulapa Hari, Trans Kalimantan akan menjadi salah satu proyek infrastruktur perkereta apian terbesar dalam pengembangan konektivitas di Pulau Kalimantan. Kita doakan ya Kulapa Hari, semoga kereta api ini benar-benar terrealisasikan dan juga ini menjadi moda transportasi yang mendukung perekonomian di Kalimantan sendiri, karena memang Kalimantan ini kan luas sekali ya Kulapa Hari, sebagai pulau terbesar di Indonesia tentunya ini menjadi sebuah jawaban dan juga angin segar untuk transportasi perpindahan antar provinsi ya Kulapa Hari, karena selama ini kita bisanya mungkin moda transportasi air melalui kapal ataupun transportasi darat, dan ada beberapa moda transportasi dengan jalur udara tapi memang masih terbatas ya kan. Dan semoga dengan adanya kereta api ini menjadi sebuah angin segar untuk kita agar bisa lebih mudah berpindah-pindah atau mobilitas kita jauh lebih mudah ya Kulapa Hari, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu kabupaten ke provinsi lainnya dengan waktu yang jauh lebih singkat juga. Oke. Dan Kulapa Hari jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sebelum kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya di pukul 17 lepas 21 waktu Indonesia bagian Barat.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Tak terbayang, kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadiah, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: sis.
1: Lihat deh, besok ada konser nih. Ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.

Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Pari, anggota DPR RI asal Kalimantan Tengah, Teagustin Terasnarang, meminta kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat. Menurutnya, evaluasi aturan pembukaan lahan perlu mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta kehidupan masyarakat. Ia menjelaskan masyarakat Dayak memiliki tradisi berladang yang dikenal dengan istilah manunggal, yaitu praktek pertanian yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktek tersebut, pembukaan lahan dilakukan dengan memperhatikan batas tertentu untuk mencegah api meluas ke kawasan lain. Terasnarang menegaskan kearifan lokal bukan berarti memberikan kebebasan membakar hutan dan lahan tanpa pengawasan. Ia juga mendorong pemerintah menelusuri penyebab setiap kebakaran secara transparan serta menindak pihak yang terbukti melanggar hukum. Selain pencegahan dan penegakan hukum, perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap juga harus menjadi perhatian. Terasnarang berharap penanganan karhutla dapat mengakomodasi kearifan lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta melindungi kehidupan masyarakat. Yoko Pahari, sekian untuk berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, dan sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, masih bersama Lintang tentunya di Pesona Budaya Borneo pada hari Selasa 29 September 2026. Dan kalau hari di Pesona Budaya Borneo pada hari ini ya, kita akan membahas tentang pernah gak sih bagaimana masyarakat Dayak sejak dahulu hidup berdampingan dengan alam tanpa melupakan pentingnya menjaga kelestarian. Jadi kalau hari bagi masyarakat Dayak, hutan bukan sekedar tempat mencari penghidupan. Hutan merupakan sumber pangan, obat-obatan, air, sekaligus bagian penting dari kehidupan dan kebudayaan. Salah satu bentuk kearifan lokal yang menjadi terkenal atau masih dikenal hingga saat ini adalah sistem ladang berpindah. Dalam praktek tradisionalnya, masyarakat mengenal masa pemanfaatan ladang dan masa istirahat agar tanah memiliki kesempatan untuk memulihkan kesuburannya. Namun, praktek ini tetap membutuhkan pengelolaan yang bijaksana, terutama dalam penggunaan api agar tidak memicu kebakaran. Dan selain itu, masyarakat Dayak juga mengenal kawasan hutan yang dijaga berdasarkan aturan adat. Ada wilayah yang tidak boleh dimanfaatkan sembarangan karena memiliki nilai budaya, sosial maupun ekologis. Aturan adat tersebut menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengatur hubungan dengan alam. Nah, kulapa hari, nilai kebersamaan juga menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan. Masyarakat dapat bergotong royong untuk membersihkan lingkungan, menjaga sumber air, serta mengawasi kawasan hutan di sekitar pemukiman. Dan di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian pada tahun 2026 ini, kearifan lokal ini tuh semakin relevan gitu ya. Dimana menjaga alam tuh bukan hanya tentang mempertahankan tradisinya aja, tetapi juga untuk melindungi kehidupan masyarakat dari dampak kerusakan lingkungannya. Nah, kita bisa belajar bahwa alam tuh bukan hanya untuk dimanfaatkan, melainkan juga harus dirawat. Itu menjadi sebuah kewajiban kita ketika kita juga mendapatkan hak kita kan ya kelapa hari. Sebab hutan yang terjaga hari ini merupakan ya warisan berharga bagi generasi mendatang juga. Dan apa yang kita nikmati sekarang ini juga menjadi warisan dari nenek moyang kita di waktu yang dahulu. Kelapa hari, mari kita terus menjaga kearifan lokal masyarakat Dayak ini dengan menerapkan semangat menjaga alam dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan kita menggunakannya secara bijaksana, dengan tidak berlebihan ya kan kelapa hari. Karena kadang kita punya sifat sebagai manusia ini kan rasanya tuh kurang-kurang dan kurang ya kan. Tapi kita perlu belajar dari nenek moyang kita yang mereka tuh mengajarkan bagaimana mereka menghargai alam. Dengan konsep ladang berpindah ini kan sebenarnya masyarakat zaman dulu ini mengajarkan kita bagaimana untuk menjaga kelestarian alam dengan menggunakan secukupnya, lalu kita berpindah dulu untuk memberikan waktu lahan yang pernah kita pakai ini untuk bisa berkembang, untuk memperbaiki dirinya sebelum siap digunakan oleh masyarakat yang lainnya. Setuju gak nih kalau bahari? Karena ini menjadi sebuah PR besar ya untuk kita semua di era sekarang, bagaimana kita bisa melestarikan warisan masyarakat era nenek moyang kita agar bisa kita lestarikan hingga saat ini dan juga hingga masa mendatang untuk anak cucu kita nanti gantian. Dan kalau bahari, tetaplah bersama RRI Perempat Palangkaraya di Suara Budaya Borneo pada edisi hari ini. Dan ada satu lagu yang akan menemani kelapa hari untuk beristirahat tenang-tenang menikmati akhir bulannya dari Hazir dengan judul Suluh Kuitan. So, stay tune terus kelapa hari di 95.1 FM RRI Perempat Suara Budaya Borneo.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
3: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kai au. Ewe,
3: tuna tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita amak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Ya, Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan Kulapa Hari, siapa nih yang kalau jalan-jalan ke pasar tradisional langsung berburu jajanan khas daerah? Nah, apalagi kalau jajanan yang dijual itu punya cita rasa khas unik dan mengingatkan kita pada masa kecil kita. Nah, Kalimantan tuh juga punya banyak jajanan tradisional yang gak kalah menarik loh ternyata Kulapa Hari. Dan salah satunya adalah amparan tatak dari Kalimantan Selatan. Kue berbahan dasar tepung beras, santan dan juga pisang ini tuh punya tekstur lembut dengan rasa manis yang sangat-sangat pas gitu kan. Biasanya amparan tatak ini disajikan bersama teman minum teh atau kopi saat bersantai. Ada juga kue bingka nih yang terkenal dengan teksturnya yang sangat lembut dan rasanya yang manis. Kue ini tuh sering hadir dalam berbagai acara keluarga maupun perayaan tertentu ya Kulapa Hari. Dan rasanya tuh juga khas, membuat bingka ini menjadi salah satu jajanan favorit masyarakat Banjar. Dan kalau kita bergeser ke Kalimantan Tengah, itu ada kue gagatas atau yang dikenal juga sebagai kue getas, di mana jajanan berbahan dasar tepung ketan ini tuh memiliki tekstur kenyal dan biasanya itu dilapisi oleh gula ya Kulapa Hari. Dan cocok banget nih buat Kulapa Hari yang suka cemilan manis dengan sensasi sedikit renyah di bagian luarnya. Sementara itu, kalau kita bergeser lagi ke Kalimantan Barat, dia punya lempok durian yang cocok banget untuk para pecinta durian. Berbeda dari kue pada umumnya, lempok durian ini itu dibuat dari daging durian asli dan dicampur dengan gula yang dimasak hingga mengental. Jadi kayak dodol gitu ya Kulapa Hari. Dan rasanya itu manis-manis legit dengan aroma durian yang sangat-sangat khas gitu kan. Nah, kalau Kulapa Hari sendiri kira-kira suka jajanan pasar yang apa atau jajanan tradisional apa nih? Karena kadang kita tuh membeli jajanan pasar itu bukan karena kita pengen makan, tapi sometimes tuh kayak mengingatkan kita dengan masa kecil, dengan memori-memori indah bersama keluarga ya Kulapa Hari. Apalagi kalau sudah merantau jauh, nah, waktu pulang tuh rasanya pengen jajan sesuatu yang sangat-sangat dirindukan. Karena yang dirindukan tuh sebenarnya bukan hanya rasanya, tapi juga memorinya gak sih? Dan kira-kira Kulapa Hari suka jajanan apa nih? Boleh banget dong sharing-sharing di 0811-520-1233 ya. Dan kira-kira jajanan apa sih yang Kulapa Hari pengen itu tetap lestari sehingga di generasi mendatang tuh mereka juga bisa menikmati? Atau justru Kulapa Hari sendiri yang menemukan ada jajanan yang sekarang tuh sudah tidak ada lagi karena mungkin yang memasak tuh sudah tidak ada, tuh sudah tidak bisa lagi, jadi resepnya patah deh, tidak terlestarikan. Dan Kulapa Hari, sekian ya untuk perjumpaan kita di Pesona Budaya Borneo edisi hari Selasa tanggal 29 September 2026. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang bisa melestarikan budaya, bukan hanya soal tarian atau mungkin musik, tapi kita juga bisa melestarikan alamnya, kita bisa melestarikan masakannya, kita juga bisa melestarikan bahasa daerahnya. Setuju gak Kulapa Hari? So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM Pro 4 Palangkaraya. Dan satu lagu penutup ya Kulapa Hari, ada satu lagu dari Jav dengan Selamat Datang di Banjarmasin yang akan kita putarkan sebentar lagi. So Kulapa Hari, terima kasih banyak ya, dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada lagi Pesona Budaya Karungut nih yang akan menemani santai malam Kulapa Hari. Di mana lagi kalau bukan di RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan spesialnya karena Karungut-Karungut ini tuh memang adalah produk asli Kalimantan Tengah. Sangat membanggakan ya Kulapa Hari. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Sora Budaya Palangkaraya.

dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Yakulapa hari, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mendalami standar layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional atau JDIHN. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dan dokumen hukum. Melalui pendalaman tersebut, Kemenkum Kalteng berupaya untuk memastikan layanan JDIHN berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. JDIHN merupakan jaringan yang menyediakan berbagai dokumen dan informasi hukum bagi masyarakat termasuk peraturan perundang-undangan. Keberadaan layanan ini diharapkan membantu masyarakat untuk memperoleh informasi hukum secara mudah, cepat, dan juga akurat. Selain itu, peningkatan standar layanan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi hukum kepada publik. Kemenkum Kalteng terus mendorong penguatan layanan agar masyarakat dapat memanfaatkan JDIHN sebagai sumber informasi dan referensi hukum yang terpercaya. Ya, kelapa hari, sekian untuk berita mahalo pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga sebagai penutup perjumpaan kita di Berita Mahalau edisi hari Selasa 29 September 2026. Saya Lintang pamit undur diri beserta seluruh rekan kerja yang bertugas. Dan sampai berjumpa di Berita Mahalau esok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sampai jumpa.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Masih di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya Kelapa Hari di Pesona Budaya Karungut. Pada malam hari ini ada satu lagu pembuka kita dari Rinza El Agan dengan judul Pune Halisang. So stay tune terus Kelapa Hari di 95.1 FM dari Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Kulap Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan saat ini kita sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca di esok hari. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Baik, Kak, silakan untuk informasi cuacanya.
2: Selamat malam, Kulap Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Rabu 30 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selain itu, diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan pada sore menjelang malam hari,

0: Potensi hujan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya bagian utara, dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan, dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sekolah pagi pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Lian dari kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuaca di esok hari. Dan Kulapa Hari, mari kita lanjutkan lagi untuk pesona karungut kita pada malam hari ini dengan satu lagu dari Diana G dengan Nule Bapa. Dan Kulapa Hari ini menjadi penutup perjumpaan kita ya di malam hari ini dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan kemana-mana Kulapa Hari, karena masih ada rekan kami yang akan menemani Kulapa Hari beristirahat sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa.

Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kula pari, tabe salamat limun latai, salam sehujat kerende melempang, adil katalin bacur ramin kesaruga, basengat kaju bata, arus, arus, arus. Selamat malam kula pari, apa kabar semuanya? Semoga malam ini pari semendiai, tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya, walaupun aktivitas hari ini mungkin cukup melelahkan ya. Kembali lagi bersama saya Sune Tamantikei yang akan menemani Pak Haris Mandia dalam Diras Malam ya, di hari perempat Palangkaraya malam ini. Kita akan menghabiskan waktu bersama dengan berbagai informasi menarik, obrolan santai dan tentunya lagu-lagu pilihan ya, daerah Nusantara siap menemani waktu istirahat malam Anda. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh kalau Pak Hari, ada satu hal yang masih ya menjadi perhatian kita bersama, yaitu kondisi cuaca di Kota Cantik Palangkaraya. Hingga malam ini kabut asap masih ya menyelimuti sejumlah wilayah, dan tentunya kondisi ini tentu membuat kita harus lebih waspada, terutama bagi kalau Pak Hari yang masih beraktivitas di luar rumah ya. Nah, buat yang masih dalam perjalanan pulang, jangan lupa untuk berhati-hati ya. Pastikan kondisi kendaraan aman dan gunakan masker jika diperlukan. Sementara itu bagi yang sudah berada di rumah nih, kalau pari jangan lupa menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan ya, apabila kualitas udara kurang baik ya. Nah, bagaimana kondisi di tempat Pak Hari Semendiai malam ini? Apakah masih diselimuti kabut asap atau justru sudah mulai membaik? Semoga kondisi cuaca atau udara di wilayah kita ini segera pulih ya, kula pahari. Dan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentu saja di edisi penyiaran kita hari ini Selasa 29 September 2026. Kula pahari, gak kerasa banget ya, sudah hampir di ujung-ujung bulan September gitu ya. Tinggal satu hari lagi, kita udah masuk di bulan Oktober ya. Next, kalau Pak Hari ya pastinya ya, sesaat lagi akan ada drama legenda kami hadirkan untuk Anda dengan judul Legenda Si Buring. Ya, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Si Buri. Naskah oleh Aser Rihitugu dengan para pelaku Christian sebagai Buri, Natalia sebagai Indu Buri, Seno sebagai Dahanin, teknik dan montase Norbei Susilo, sutradara Supriyani.

0: sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah, tinggallah seorang ibu bernama Indu Buring bersama anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun bernama Buring. Walaupun baru berumur 4 tahun, Buring termasuk anak pemberani. Sejak ayahnya meninggal, ibunya Indu Buring menjadi orang tua tunggal yang setiap hari harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Setiap pagi, Indu Buring pergi bekerja di kebun yang jauh dari rumah. Buring yang kecil dibiarkan sendiri.
1: Buring, sedikit lagi Umay ke kebun ya. Hati-hati di rumah ya, Nak ya.
2: Iya, Umay. Cepat pulang ya, Umay. Jangan sampai gelap.
1: Kan sore Umay sudah pulang. Umay juga sudah siapkan makanan untuk siang. Air untuk Buring mandi ada di dapur. Kalau Buring mau tidur, Umay juga sudah siapkan ayunan di kamar tengah.
2: Iya, Umay. Tapi Buring senang kalau Umay sudah pulang. Buring tidak mau lama-lama sendiri di rumah.
1: Kok malah Buring jadi manja begitu? Kemarin-kemarin Buring senang-senang saja waktu Umay pergi. Kenapa sekarang Buring jadi takut?
2: Buring takut kalau Umay pergi lama. Jadi Buring mau Umay jangan tinggalkan Buring sendiri.
1: Anak Umay yang gagah ini tambah besar malah makin manja. Kemarin-kemarin tidak takut, sekarang malah bilang takut. Apa yang bikin Buring takut?
2: Tidak ada, Umay. Tapi Umay cepat pulang ya.
1: Iya, Umay kan kerja supaya kita bisa makan. Supaya Buring cepat besar. Dan kalau Buring sudah besar, Buring bisa bantu Umay.
0: Sore itu, sepulang dari kebun, Indu Buring heran melihat penampilan anaknya. Sudah beberapa hari anaknya tidak kelihatan segar seperti dahulu lagi. Kelihatan anaknya Buring seperti tidak mandi. Buring juga kelihatan lemas.
1: Wah, anak Umay kelihatan lemas. Kenapa, Buring?
2: Buring lapar. Umay, cepatlah masak. Buring mau makan.
1: Buring, ini kan masih sore. Pasti Umay akan masak untuk makan malam. Kenapa kamu ini? Kenapa, Nak?
2: Buring lapar sekali.
1: Kan tadi pagi Umay sudah siapkan makanan untuk siang. Umay juga sudah siapkan air untuk Buring mandi. Tapi Buring kok kotor dan lemas begini?
2: Buring lapar, Umay. Buring mau makan.
1: Iya. Sebentar, Umay masak segera ya makanan kesukaanmu. Umay bawa sayur kelakai dan ikan patin hasil tangkapan Umay di sungai tadi.
2: Ikan patin, itu Buring suka sekali, Umay.
1: Iya, nanti Umay sisakan juga ikan patin untuk besok pagi dan siang ya.
2: Besok pagi saja, siang tak usah pakai ikan patin. Makan siang cukup sayur saja.
1: Kenapa? Biasanya Buring hanya minta ikan patin. Umay lihat sudah beberapa hari ini, setiap Umay pulang, kamu kelihatan kusut, seperti orang tidak mandi. Mukamu juga pucat seperti orang yang tidak makan. Ada apa, Nak? Apa makanan yang Umay siapkan untuk siang terlalu sedikit?
2: Bukan begitu, Umay. Pokoknya, kalau Umay masih pergi lagi, cukup nasi dan sayur saja. Jangan pakai ikan.
1: Buring, kamu kenapa, Nak? Ada yang ganggu kamu ya, Nak ya?
2: Tidak, Umay. Buring cuma takut sendiri. Buring takut kalau sendiri di rumah.
1: Iya, takutnya itu karena apa? Bilang Umay, Nak. Kita, orang Dayak, sudah biasa hidup di hutan. Anak-anak Dayak tidak kenal takut. Hutan itu rumah kita. Hewan-hewan itu juga sahabat kita.
2: Iya, Umay. Tapi...
1: Tapi apa, Nak? Kenapa, Buring? Ayo, bilang Umay. Buring takut apa?
2: Tidak, Umay. Buring tidak takut apa-apa.
1: Benar, Buring tidak takut apa-apa. Kalau ada yang mengganggu Buring, bilang sama Umay ya.
2: Tidak ada, Umay. Buring cuma ingat Umay. Buring kan sayang Umay.
1: Aneh anakku ini. Tidak biasanya dia bermanja-manja berlebihan seperti ini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tidak boleh ada apapun yang mengganggu anakku satu-satunya ini.
0: Indu Buring penasaran dengan perubahan sikap anaknya Buring. Nalurinya sebagai ibu mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan anaknya itu. Ada sesuatu yang membuat Buring seperti tidak tenang, bahkan ketakutan. Apakah yang sebenarnya terjadi pada si kecil Buring?
1: Buring anakku, Umay mau pergi ke kebun ya? Lihat nih, makanan kesukaan Buring untuk siang sudah Umay siapkan di meja. Ini susu, supaya Buring sehat ya. Air untuk Buring mandi ada di sini. Buring bisa berendam supaya segar. Setelah itu, Buring jangan lupa tidur siang ya.
2: Jadi, Umay mau pergi lagi. Buring kepingin main dengan Umay.
1: Kok malah jadi cengeng begitu? Umay kan harus kerja di kebun. Nanti pulang, Umay bawakan buah dan ikan patin. Anak Umay tidak boleh takut.
2: Umay, Buring takut sendiri. Buring ikut Umay saja ya.
1: Buring, kebun kita kan terlalu jauh. Nanti Buring capek. Jadi Buring di rumah saja. Tidak usah takut. Nanti sore, Umay kan sudah kembali.
2: Umay, Buring tidak mau tinggal sendiri. Umay di rumah saja. Jaga Buring ya.
1: Tidak bisa begitu, Buring. Umay kan harus ke kebun, nak. Umay harus kerja supaya ada makanan untuk kita berdua.
2: Kalau begitu, Umay jangan sampai sore. Siang hari, Umay pulang tengok Buring ya.
1: Nah, kalau begitu bisa. Tapi sebenarnya, kenapa Buring jadi anak penakut sekarang? Bilang sama Umay.
2: Tidak apa-apa, Umay. Buring cuma kepingin bermain dengan Umay seharian.
1: Hati kecilku mengatakan ada sesuatu yang Buring sembunyikan. Kenapa dia tidak seperti dulu lagi? Beberapa hari ini penampilannya lain sekali. Aku harus cari tahu apa yang terjadi pada anakku ini.
0: Indu Buring kemudian berangkat ke kebun. Tetapi sebenarnya dia penasaran untuk mengetahui apa yang membuat Buring anaknya bersikap lain sekarang. Indu Buring berpura-pura pergi. Tetapi kemudian dia kembali ke rumah. Indu Buring bersembunyi di rimbunan pohon di sudut rumah sambil melihat dari celah-celah dinding apa yang terjadi terhadap anaknya. Pemandangan yang kemudian terjadi membuatnya merinding. Seekor kera besar dan jahat yang disebut Dahenen turun dari pohon besar di samping rumah, kemudian masuk ke dalam. Kera jahat itu rupanya sudah biasa memantau kebiasaan Indu Buring meninggalkan anaknya sendiri. Buring kecil hanya bisa terdiam ketakutan. Dari celah-celah dinding rumah, Indu Buring melihat pemandangan yang menakutkan itu.

0: Puri, ibumu sudah pergi lagi kan? Mana makanan? Mana? Cepat ambilkan, aku sudah lapar.
1: Tapi itu kan makanan buat aku siang nanti.
0: Eh? Melawan ya? Ku cakar kau sampai mati nanti.
1: Itu makanan ada di meja.
0: Nah, begitu. Kau tidak boleh macam-macam ya. Ingat, tiap hari makanan dan susu ini harus ada untuk aku. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. Dan ingat, jangan coba-coba beritahu ibumu. Kalau dia tanya, bilang saja kamu yang makan, susu kamu yang minum. Mengerti?
1: Iya, aku mengerti.
0: Sekarang, kau harus gendong aku. Gendong aku capek.
1: Tapi, Dahenen, kan berat. Aku tidak kuat.
0: Tidak kuat? Kamu harus kuat. Ayo, gendong aku. Gendong.
1: Iya, aku gendong.
0: Setelah digendong, aku mau mandi berendam di tempat itu.
1: Tapi, itu kan air buat aku mandi. Nanti Umay tahu kalau aku tidak mandi.
0: Hei, anak kecil berani melawan. Bunuh kau nanti.
1: Jangan bunuh aku. Kau boleh mandi di situ.
0: Nah, itu baru betul. Jadi ingat ya anak kecil, tiap hari makananmu buat aku, susu itu buat aku. Kau harus gendong aku sampai tidur. Bangun tidur, aku berendam di air itu. Dan jangan coba-coba beritahu ibu.
2: Indu Buring hampir tidak percaya melihat apa yang diperbuat Dahenen, kera besar itu terhadap anaknya. Menjelang sore, Dahenen kembali ke atas pohon besar sebelum Indu Buring pulang. Indu Buring sendiri tidak berani melawan kera besar itu. Karena itu, ia membuat siasat. Besok paginya, seperti biasa, ia menyiapkan makanan dan susu untuk Buring. Tetapi, bokor tempat Buring berendam dan bermain air diisinya dengan getah karet.
0: Buring, aku datang lagi. Mana makananku? Mana susu untukku? Mana? Cepat!
1: Itu ada di meja. Ada semua di situ.
0: Bagus. Hari ini setelah makan, aku mau berendam. Setelah itu, baru kau gendong aku. Jangan coba-coba lari atau beritahu ibumu. Ingat itu, kubunuh kau nanti.
2: Selesai makan, Dahenen kera besar itu langsung melompat ke dalam bokor tempat ia biasanya berendam. Tetapi Dahenen kaget bukan kepalang. Tubuhnya langsung lengket karena itu bukan air seperti biasanya, tetapi getah karet. Makin ia meronta, makin menempel dia pada karet itu.
0: Aduh, hei, anak kecil, kenapa kau lakukan ini? Cepat keluarkan aku dari sini. Aduh, buluku, kaki dan tanganku lengket semua. Keluarkan aku. Kubunuh kau anak kecil. Aduh.
1: Umay, tolong.
2: Indu Buring yang sejak tadi mengintip dari celah dinding rumahnya bergegas masuk. Sebuah parang tajam ada di tangannya. Kera besar yang jahat itu segera dipotongnya.
3: Rupanya kau yang mencuri makanan anakku. Kau yang membuat anakku ketakutan. Rasakan ini, kubunuh kau kera jahat.
0: Aduh, ampun.
2: membunuh Dahainen hewan jahat itu yang selalu mengganggu anaknya. Sejak itu, Buring tidak takut lagi walaupun setiap hari ditinggal ibunya ke kebun. Spirit dari legenda ini ialah sebaiknya tidak membiarkan anak kecil sendirian di rumah untuk waktu lama. Anak kecil sering mengalami kekerasan dan kalau sudah diancam untuk tidak boleh memberitahukan sesuatu, ia akan patuh karena takut. Orang tua juga harus peka melihat perubahan sikap anak-anaknya. Kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi di rumah atau di mana saja. Untuk itu, orang tua harus menjadi teman ngobrol anaknya untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan. Demikian drama radio Legenda Si Buring, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah Aser Rihi Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Uy, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au. Awe
4: atuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar kota kita aja kau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
3: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
3: Kulo Pangaryana masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Satu informasi menarik sekali untuk Anda simak ya. Informasi datang dari luar negeri, dari Bangkok ya. Di Bangkok itu dilanda banjir Kulo Pahari. Amankah wisata ke Thailand saat ini? Nah, informasi selengkapnya untuk Anda. Hujan deras yang melanda Bangkok sejak Kamis kemarin ya, 24 September 2026 sore, mengakibatkan banjir di sebagian besar wilayah di Thailand. Kondisi ini menjadi perhatian bagi para wisatawan yang sudah merencanakan liburan ke Bangkok dalam waktu dekat. Lantas, apakah aman berwisata ke Thailand dalam waktu dekat? Kalau pahari wisatawan yang ingin mengunjungi Bangkok, sebaiknya pertimbangkan kembali rencana perjalanan tersebut.

ya. Berdasarkan laporan Reuters ya, pada Senin 28 September 2006, tinggi banjir di Bangkok telah mencapai setinggi pinggang, menyebabkan ribuan orang berlindung di pusat-pusat evakuasi. Pemerintah kota Bangkok juga telah menetapkan status darurat bencana di 50 distrik, menyusul banjir besar akibat hujan deras. Ya, kulapan itu tadi sekilas informasi kami hadirkan untuk Anda ya, terkait Bangkok dilanda banjir ya. Oke. Kita temani kembali kulapan dengan sajian lagu daerah Minang berikut ini untuk Anda.

0: Adakah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Kulo pari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Untuk Anda di malam hari ini tentu saja masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu daerah Nusantara dalam rangkaian Pesona Nusantara di pukul 21:03 waktu Indonesia Barat. Nanti kami hadirkan informasi untuk Anda Pesona Nusantara tentunya 1 jam ke depan. Sebelumnya lagu berikut ini menemani aktivitas malam Anda. Bossa Nova Jawa dengan Sibukuto.

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
3: Jiwa nasionalis cilik riwut ditegaskan kala bersumpah setia kepada Indonesia bersama 6 pemuda Dayak lainnya di hadapan Presiden Soekarno di ibu kota Republik Indonesia saat itu, Yogyakarta, pada 17 Desember 1946. Para pemuda itu menjadi wakil dari 142 suku Dayak kala itu. Cilik sendiri direkrut menjadi militer karena kemampuannya memahami medan Kalimantan. Yang paling diingat darinya, ia pernah didapuk menjadi komandan pasukan penerjun payung pertama di Indonesia. Ia memimpin operasi untuk membantu Indonesia yang kala itu ingin menebus blokade Belanda di Kalimantan. Walaupun tak ikut terjun, Cilik memegang peran sebagai komandan dalam operasi yang melibatkan 13 orang itu pada 17 Oktober 1947. Tanggal operasi itu pun diperingati sebagai Hari Pasukan Khas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Lalu ditunjuklah Cilik sebagai komandan pasukan penerjun yang bersandi MN-101. Cilik merupakan pejuang asal Kalimantan Tengah dan 13 penerjun dalam pasukan itu juga sebagian besar berasal dari Kalimantan dan sebagian lagi dari Pulau Jawa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat hari, Anda masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi Pesona Nusantara. Kulau Pahari kali ini kita menuju ke Sulawesi Selatan ya. Ada apa saja di sana? Kulau Pahari yang pertama ada Rambu Solo. Iya, Rambu Solo ini merupakan tradisi pemakaman masyarakat Toraja yang penuh makna. Kulau Pahari, kalau berbicara tentang Sulawesi Selatan ya, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak mengenal salah satu tradisi yang begitu terkenal, yaitu Rambu Solo. Tradisi ini berasal dari masyarakat Toraja dan merupakan upacara pemakaman yang memiliki makna mendalam bagi kehidupan masyarakat setempat. Menariknya, Rambu Solo ini bukan sekedar upacara untuk mengantarkan seseorang yang telah meninggal dunia. Tradisi ini juga menjadi bentuk penghormatan terakhir keluarga kepada orang yang mereka cintai. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan hanya peristiwa perpisahan, tetapi juga bagian dari perjalanan kehidupan yang memiliki nilai adat dan spiritual. Ya, Kulau Pahari dalam pelaksanaannya Rambu Solo biasanya melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Persiapan bahkan bisa berlangsung cukup lama karena keluarga perlu mempersiapkan berbagai kebutuhan upacara. Salah satu hal yang menarik adalah keberadaan rumah adat Tongkonan yang menjadi simbol penting dalam kehidupan masyarakat Toraja. Upacara ini juga dikenal dengan berbagai rangkaian kegiatan adat, mulai dari pertemuan keluarga, prosesi penghormatan, hingga pertunjukan kesenian tradisional Kulau Pahari. Salah satu kesenian yang dapat dijumpai dalam rangkaian upacara adalah tarian Mabadong. Ya, tarian ini dilakukan secara berkelompok dengan gerakan melingkar sambil melantunkan syair-syair yang berisi ungkapan penghormatan dan kenangan. Ya, selain memiliki nilai budaya, Rambu Solo juga memperlihatkan kuatnya hubungan kekeluargaan dan semangat gotong royong masyarakat Toraja. Keluarga, kerabat, dan masyarakat saling membantu agar seluruh rangkaian upacara dapat terlaksana dengan baik. Nah, Kulau Pahari, dari tradisi Rambu Solo kita bisa melihat bahwa setiap daerah memiliki cara tersendiri ya dalam memaknai kehidupan dan kematian. Tradisi ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati keluarga, menjaga hubungan antar sesama, serta melestarikan warisan leluhur. Kulau Pahari, jangan kemana-mana, masih dengan informasi tradisi Pesona Nusantara ya. Kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini, Soul Project Bocho.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun!
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
5: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
4: Iya bunda.
5: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
4: Iya bunda.
5: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
4: Berdoa dulu bunda.
5: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
4: Assalamualaikum bunda.
5: Waalaikumsalam sayang.
4: Dadah bunda.
5: Dadah sayang.
6: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
7: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
8: Kulo mari masih dengan informasi pesona Nusantara ya, masih dari Sulawesi Selatan. Ada tradisi apa tadi? Hadrambus Solo. Kali ini ada yang namanya Mapaci. Iya, tradisi malam menjelang pernikahan masyarakat Bugis nih ya. Nah, kulo pahari, siapa di antara kalian nih ya yang pernah menghadiri acara pernikahan dengan berbagai rangkaian adat yang unik? Ternyata ya di Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Bugis, ada sebuah tradisi menjelang pernikahan itu yang menarik ya untuk kita kenali. Namanya adalah Mapaci. Ya, Mapaci merupakan salah satu tradisi Bugis Kulo Pahari. Tradisi adat Bugis yang biasanya dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah. Dan tradisi ini juga bukan sekedar acara mempercantik calon pengantin ya, tetapi juga mengandung doa dan harapan agar pasangan yang akan menikah memperoleh kehidupan rumah tangga yang baik. Kata Mapa

calon pengantin. Nah, setiap orang yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan prosesi tersebut biasanya turut menyampaikan doa dan harapan baik. Suasana acara pun juga menjadi semakin istimewa karena dihadiri keluarga serta kerabat dekat. Selain daun paci, perlengkapan lainnya juga memiliki makna tersendiri. Berbagai benda digunakan dalam prosesi mepaci, melambangkan harapan terhadap kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan, keberkahan, dan keharmonisan. Hal yang menarik dari tradisi ini adalah keterlibatan keluarga dalam memberikan restu pada calon pengantin. Ya. Mepaci ini menjadi momen yang mempererat hubungan keluarga sekaligus mengingatkan bahwa calon pasangan pernikahan bukan hanya tentang dua orang, tetapi juga tentang tanggung jawab dan hubungan dengan keluarga besar. Itu tadi ya informasinya. Kulapa Hari, jangan kemana-mana, masih ada satu informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi.

0: Dari Tanah Iseng Bulang, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Perempat, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

0: Malam minggu begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Bro,
2: hey,
1: pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama prioritas Asta Cita yang berjudul Dari Tanah ke Masa Depan. Di sebuah kota kecil di tengah hiruk pikuk pagi hari, obrolan sederhana anak muda justru membuka pintu masa depan. Masa depan yang dimulai dari satu kata, hilirisasi.
1: Din, lo denger gak sih kata hilirisasi akhir-akhir ini? Kayaknya ribet banget urusan orang gede.
2: Justru itu masalahnya, Rak. Banyak yang mikir hilirisasi itu cuma buat pejabat. Padahal kan dampaknya ke kita-kita juga.
1: Emang ngaruh ke hidup gue? Gue cuma pengen kerja, punya penghasilan, udah.
2: Nah, hilirisasi ini jawabannya. Biar kita gak cuma jual bahan mentah aja nih, tapi juga bikin produk jadi yang nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya
2: nih, nikel jadi baterai, ada kopi jadi produk kemasan, ada hasil tani jadi makanan olahan. Itu lapangan kerja baru, Rak.
3: Betul kata Dina, dulu saya cuma jual singkong mentah. Harganya murah, gak cukup buat hidup layak.
1: Terus sekarang?
3: Sekarang singkong saya jadi keripik kemasan, diekspor, anak-anak muda di kampung ikut kerja. Itu namanya hilirisasi.
2: Nilai tambahnya naik, Pak.
3: Jauh. Bukan cuma uang, tapi juga harga diri. Kita nggak cuma lagi jadi penonton.
1: Berarti bukan cuma teori ya? Tapi, Pak, nggak semua orang punya modal. Nggak semua bisa langsung sukses.
3: Benar. Tapi tanpa hilirisasi, kita itu selamanya bergantung pada pemerintah, kampus, anak muda. Jadi harus jalan bareng.
2: Makanya kita harus mulai dari yang kecil, UMKM, inovasi, dan juga teknologi.
1: Gue takut gagal.
0: Pendengar, hari ini kita belajar satu hal. Hilirisasi bukan kata sulit. Ini tentang masa depan kita.
2: Hilirisasi bikin anak muda punya ruang berkarya di negeri sendiri.
3: Kalau bahan mentah diolah di dalam negeri, lapangan kerja tumbuh di sini.
1: Dan anak muda kayak saya jadi berani bermimpi lebih besar.
0: Hilirisasi bukan sekedar kebijakan. Ia adalah pilihan dari tanah kita, oleh kita, untuk masa depan Indonesia.
1: Din, gue mau belajar bisnis olahan hasil lokal.
2: Nah, itu baru hilirisasi versi anak muda.
0: Dari bahan mentah, lahir harapan. Dari hilirisasi, tumbuh Indonesia yang mandiri.

0: Mendengar kata cakar ayam, yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jaya Nusantara.
1: Kelopari, Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Tentu saja Kelopari kami hadirkan sebuah paket acara feature budaya kali dengan judul Jawet Suring Baju Tradisional Suku Dayak Ngaju. Selamat mendengarkan.

Beratus tahun lalu masyarakat Dayak membuat pakaian Dayak dengan bahan dasar kulit kayu yang disebut kulit nyamu. Kulit kayu dari pohon keras ini ditempa dengan pemukul semacam palu kayu hingga menjadi lemas seperti kain. Setelah dianggap halus, kain itu dipotong untuk dibuat baju dan celana. Model busana sangatlah sederhana dan semata-mata hanya untuk menutupi badan. Bajunya berupa rompi, unisex, tanpa hiasan apapun. Rompi sederhana ini dalam bahasa Ngaju disebut sangkarut, celananya adalah cawat, yang ketika dikenakan bagian depannya ditutupi lembaran kain nyamu, berbentuk persegi panjang yang disebut ewah. Busana ini berwarna coklat muda, warna asli kayu, tidak diberi hiasan, tak pula diwarnai sehingga kesannya sangatlah alamiah. Pendengar, berikut ini penjelasan seorang pembuat baju khas Kalimantan Tengah, Saleo Chandra.

belakang saya ya lebih memilih usaha ini. Yang pertama, saya ingin melestarikan ciri-ciri khas budaya Dayak tentunya. Terus yang kedua, saya juga melihat peluangnya cukup bagus untuk dari segi ekonominya. Soalnya pengrajin Dayak, kayak pengrajin baju-baju etnik Dayak ini, kayak aksesoris yang lain sebagainya, kayaknya lebih bagus gitu. Banyak peminatnya. Tahun 2015 ya, waktu itu kita masih minim, sekitaran 2 juta ke bawah lah aku mulainya. Ke bawah, terus ya modal mesin, habis itu beli pernak-pernik lainnya, kulit kayu 1 biji, 1 lembar waktu itu. Untuk sampai saat ini kita masih di Palangkaraya aja, keliling-keliling di Palangkaraya. Kayak kalau untuk rotan kita pesan di Kuala Kapuas, terus untuk bulu pinggang atau kepala enggang palsu di sekitar Palangkaraya aja. Kita di Palangkaraya aja ada orang jual sudah.

10 itu baju sangkarut itu barun tapas. Nah, kalau barun tapas itu dalam arti bahasa Indonesianya tuh baju yang belum jadi. Makanya bentuknya enggak punya tangan. Untuk prosesnya ya kita potong, kita buat modelnya kayak itu, kayak itu rompi atau sangkarutnya. Habis itu kita jahit, kita kasih lapisan dalam kain dalam supaya nggak gatal orang yang make. Di situ kita kasih motif, kita olah motifnya. Kebetulan punya kita di bordir dulu-dulunya kan, dulu-dulunya pakai payet. Mm-hmm. Soalnya kita masih belum punya mesin bordir nih. Sekarang kan kita sudah punya mesin bordir, sekarang saya beralih ke bordir gitu, jadi lebih cepat gitu anunya. Habis itu untuk aksesoris lain seperti taring, seperti yang lain-lain, itu kita memasangnya setelah dijahit.

Naluri berdandan yang konon telah bangkit pada hati setiap manusia sejak ribuan tahun silam mengusik hasrat masyarakat Dayak untuk mempercantik penampilan. Maka baju kulit kayu sederhana itu pun lalu dilengkapi dengan aksesoris ikat kepala, salutup hatwe untuk kaum lelaki, dan salutup bawi untuk para perempuan atau sering disebut dengan lawung dan sumping. Giwang atau suwang, kalung, gelang, rajah atau tato pada bagian-bagian tubuh tertentu yang bahannya juga dipungut dari alam sekitar. Biji-bijian, kulit kerang, gigi dan taring binatang dirangkai menjadi kalung. Gelang terbuat dari tulang binatang buruan, giwang dari kayu keras, dan berbagai aksesoris lainnya yang berasal dari limbah keseharian mereka. Kesederhanaan pakaian kulit kayu itu kemudian memancarkan esensi keindahan karena imbuhan warna-warni flora dan fauna yang ditambahkan sebagai pelengkap busana. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat Dayak Ngaju mulai membubuhkan warna dan corak hias pada busana mereka. Bahan pewarna itu secara kreatif diolah dari alam sekitar mereka. Misalnya saja warna hitam dari jelaga, warna putih dari tanah putih dicampur air, warna kuning dari kunyit, dan warna merah dari buah rotan.

Kalau untuk lawung cukup rumit ya, soalnya dia harus dijahit kayak apa ya, ada yang pakai tutup, terus di belakangnya kasih ciri khas kayak tanduk gitu. Mm-hmm. Ya agak kesulitan, terus kita menempel di bagian motif pun kita agak sulit ternyata. Mm, gitu. Tapi ya prosesnya memang lama. Mm-hmm. Lebih enakan menjahit cengkarutnya daripada labu. Ada sering biasanya seperti dari motif ya. Aku ingin lebih beda katanya. Mm-hmm. Nah, bedanya seperti apa? Aku bilang di sini harus dikasih burung tinggang atau di sini kasih logo katanya. Mm-hmm. Atau biasanya aku pengennya katanya ini ya apa lebih jreng atau lebih sangar gitu untuk bajunya gitu, kasih aksesoris taring atau apa segala macam. Mm-hmm. Di situ gitu. Terus ada juga yang konsumen ini melihat dari kerapian. Nah, kalau dilihatnya kurang rapi dari jahitan, katanya ini harus ganti atau dibaiki lagi. Untuk kendala

untuk sekarang sih untuk kendala nggak ada aja. Caranya kita berjalan di media, media sosial, terus tempat penampungan kayak kantor di Kerenasda juga siap menampung kita, di mana produk-produk kita juga ada di sana. Kayaknya nggak juga ada kendalanya.

Corak hias yang digambarkan pada busana juga dialami oleh apa yang mereka lihat di alam sekelilingnya. Maka tampillah bentuk flora dan fauna, bunga, dedaunan, akar pohon, burung, harimau, akar, dan sebagainya yang menjadi corak hiasan busana adat mereka. Keyakinan dan alam mitologi juga memberi inspirasi pada penciptaan ragam corak hias busana adat, sehingga gambar-gambar itu selain tampil artistik juga mempunyai makna simbolik. Pengaruh agama Hindu pada kepercayaan asal masyarakat Ngaju yang cenderung animistik, misalnya melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai agama Hindu Kaharingan. Sinkretisme melahirkan berbagai keyakinan dan mitologi dan mengilhami lahirnya corak hias naga, manusia, dan sebagainya yang bermakna

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
2: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
1: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
2: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
3: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
1: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
2: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
3: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

kerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.

0: melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Gulopo hari ini masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini tentu saja satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait filosofi hidup suku Dayak yang mengajarkan sikap saling menghormati, yaitu Belum Bahadat. Ya, Gulopo hari berbicara tentang masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Tentu kita tidak bisa lepas dari berbagai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah Belum Bahadat, sebuah filosofi kehidupan masyarakat Dayak yang mengajarkan pentingnya menjaga adat istiadat, menghormati sesama serta hidup dengan penuh kesopanan. Istilah Belum Bahadat berasal dari bahasa Dayak Ngaju. Belum berarti hidup, sedangkan bahadat berkaitan dengan adat atau tata krama. Jika digabungkan, Belum Bahadat dapat dimaknai sebagai jalan kehidupan dengan berlandaskan adat dan norma yang berlaku di masyarakat. Menariknya, filosofi ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana seseorang harus bersikap ketika menghadiri acara adat. Lebih dari itu, Belum Bahadat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik ketika berada di lingkungan keluarga, bertetangga maupun bermasyarakat. Misalnya, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua, menjaga tutur kata ketika berbicara, serta menghargai perbedaan pendapat. Hal-hal sederhana seperti menyapa tetangga, membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama juga mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang sejalan dengan filosofi tersebut. Dalam kehidupan masyarakat Dayak, adat bukan hanya sekedar aturan yang diwariskan oleh leluhur. Adat juga menjadi pedoman untuk menjaga keharmonisan dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai. Karena itulah, nilai-nilai Belum Bahadat perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda. Apalagi di tengah perkembangan teknologi dan kehidupan yang semakin modern, terkadang kita begitu sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tidak jarang komunikasi secara langsung dengan keluarga maupun lingkungan sekitar mulai berkurang. Nah, Kulopo hari, melalui filosofi Belum Bahadat, tentu saja kita diingatkan kembali bahwa kemajuan zaman seharusnya tidak membuat kita lupa nilai kesopanan dan kepedulian terhadap sesama. Bagi generasi muda Dayak, memahami Belum Bahadat bukan berarti harus meninggalkan kehidupan modern. Justru nilai-nilai adat tersebut dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas masa kini, termasuk ketika berkomunikasi melalui media sosial. Ya, itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih ada satu informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi.

0: menyajikan kekayaan budaya lokal yang hidup di Kota Semarang.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tentang

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kula pahari dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran malam ini. Waktu terasa begitu cepat berlalu ya, ketika kita sudah ditemani berbagai informasi menarik, obrolan santai, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani malam pahari Semandiai. Saya Sunita Teman Tiki mengucapkan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah setia menemani Dinas Malam di RRI Pro 4 Palangkaraya. Semoga kebersamaan kita malam ini bisa memberikan hiburan sekaligus menambah wawasan bagi pahari Semandi dimanapun berada. Bagi pahari yang masih beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa beristirahat ketika sudah waktunya. Apalagi kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah mengharuskan kita untuk lebih memperhatikan kesehatan. Semoga udara di Palangkaraya segera membaik ya, Kula Pahari, dan kita semua selalu diberi kesehatan. Nah, sekarang saatnya kita beristirahat atau mengistirahatkan tubuh setelah menjalani berbagai aktivitas panjang hari. Tinggalkan sejenak segala kesibukan, nikmati waktu bersama keluarga dan persiapkan diri untuk menyambut hari esok dengan semangat baru. Saya Sunita Teman Tiki pamit undur diri dari ruang dengar Kula Pahari Semandiai. Terima kasih sudah menjadikan RRI Pro 4 sebagai teman setia malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga tidur pahari nyenyak ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Salam hangat dari saya Sunita Teman Tiki bersama RRI Palangkaraya Pro 4. Selamat malam Kula Pahari, sampai jumpa.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Belum hari pendengar Perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Selasa 29 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Rabu 30 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara Merdeka.

Sen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Selamat pagi Kulapa Hari, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini tentunya bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua ya. Di edisi hari ini Rabu tertanggal 30 September 2026 dan tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung bulan September ini ya, karena besok kita sudah memasuki bulan yang baru yaitu bulan Oktober. Bagaimana kabar Kulapa Hari? Semoga kita diberikan kesehatan ya. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kembali kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu religi agama Kristen ya. Dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Keluarga Kristen Yang Berbahagia bersama Pendeta Giono MTH. Akan kita mendengarkan untuk mengawali aktivitas pagi Kulapa Hari semua di kesempatan pagi hari ini. Dan nantinya juga dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan ke ruang dengar Kulapa Hari semua. Selamat mendengarkan tracklist lagu religi agama Kristen dan mimbar agama Kristen berikut ini.

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dalam keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Seperti firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Ya, setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
3: Hah? Masa iya?
2: Nih, kenalin.
3: Kamu maksudnya wanita itu?
2: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Rombat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan.

Ya, kelab hari perkembangan teknologi kini semakin memudahkan masyarakat ya dalam melakukan transaksi keuangan, termasuk saat berpergian ke luar negeri. Indonesia pun terus memperluas kerjasama pembayaran digital dengan negara dan wilayah lain. Nah, terbaru ada Bank Indonesia atau BI bersama Hong Kong Monetary Authority atau HKMA sepakat ya untuk memperkuat kerjasama pembayaran lintas negara berbasis kode QR. Dan kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani pada 24 September 2026. Dan penandatanganan ini dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti bersama Chief Executive HKMA EDU. Kerjasama ini menjadi langkah untuk menjajaki kemudahan transaksi digital antara Indonesia dan juga Hong Kong. Ya. Nah, salah satu hal yang dijajaki adalah interoperabilitas pembayaran lintas negara, yang artinya sistem pembayaran digital Indonesia dan Hong Kong ini diharapkan dapat saling terhubung sehingga transaksi menjadi lebih praktis. Jika nantinya kerjasama ini diharapkan dapat membuat transaksi lintas negara berlangsung lebih cepat, terjangkau, dan transparan dan inklusif, kemudahan ini berpotensi dirasakan oleh masyarakat yang berpergian maupun pelaku usaha yang melakukan transaksi lintas negara. Jadi, kulapa hari, kerjasama ini menunjukkan bahwa pembayaran digital ini terus berkembang ya, melampaui batas negara, meski masih memerlukan pembatasan teknis dan regulasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk memperluas konektivitas sistem pembayaran yang ada di Indonesia.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya. Dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Woi, Ma. Pun hayo sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Ewe tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai ye manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita jebeke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, gula pahari di era serba digital, listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dan juga dampak pemadaman listrik bergilir dirasakan oleh layanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Bagi masyarakat Kota Palangkaraya, pemadaman yang berlangsung berulang kali tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga memicu keresahan karena aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik menjadi tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala pasokan listrik merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah kehidupan modern yang semakin bergantung pada energi listrik. Jadi warga ini mengeluhkan pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas dan juga pekerjaan. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

104.4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Ya, Gulapari, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Gulapari semua yang ingin memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita informasikan ya, Gulapari Kebudayaan Indonesia ini kembali hadir di panggung internasional, yang mana kali ini suara dan kekayaan budaya Nusantara menggema di kota Yekaterinburg, Rusia, melalui International Festival of Youth atau IFY 2026. Dalam festival ini, delegasi Indonesia tampil dengan membawa identitas budaya bangsa. Mereka mengenakan beragam pakaian adat ya, sekaligus mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kebanggaan terhadap tanah air. Selama festival ini berlangsung, para delegasi tinggal dan mengikuti berbagai kegiatan di kompleks Ural Federal University atau URFU. Mereka juga berkesempatan berpartisipasi dalam parade bersama peserta dari berbagai negara. Nah, tentunya kegiatan ini bukan sekedar ajang berkumpulnya anak muda dari berbagai negara ya, Gulapari. Festival ini menjadi ruang untuk bertukar pengalaman, membangun persahabatan, serta saling mengenal budaya dan tradisi masing-masing. Nah, keikutsertaan delegasi Indonesia dalam festival ini memperlihatkan bahwa budaya ini bisa menjadi jembatan untuk mempererat hubungan antar bangsa, karena melalui pakaian adat, parade, dan berbagai kegiatan bersama, generasi muda turut mengambil bagian dalam memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Dari Yekaterinburg, semangat kebudayaan Indonesia ini terus berkibar bersama merah putih, dan semoga semakin banyak generasi muda yang bangga untuk mengenal, menjaga, dan memperkenalkan budaya bangsa kita.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ya, Klub Hari Kebudayaan Indonesia ini kembali mencuri perhatian ya di panggung internasional, yang mana kali ini delegasi Indonesia juga turut memeriahkan International Festival of Youth 2026 yang berlangsung di Rusia begitu ya. Dan setiap penampilan ini menghadirkan keunikan gerakan dan kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Beragam tarian tersebut juga menjadi kesempatan bagi para delegasi untuk memperkenalkan identitas bangsa kepada penonton internasional. Nah, keseruan ini semakin terasa ketika para delegasi mengajak peserta lain untuk kegiatan flash mob dengan iringan lagu populer seperti Tabola Bale, Bendera hingga Kicau Mania. Suasana festival pun ini semakin meriah karena para peserta dari berbagai negara juga turut dalam kebersamaan melalui musik dan tarian. Momen ini memperlihatkan bagaimana seni dapat menjadi bahasa universal yang menghubungkan anak muda dari berbagai latar belakang ya, Klub Hari. Jadi penampilan delegasi Indonesia ini menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya Nusantara kepada dunia. Perpaduan tarian tradisional dan juga musik populer menunjukkan bahwa budaya Indonesia dapat terus berkembang dan tekad dengan generasi muda. Dari panggung Rusia, semangat merah putih ini kembali berkibar ya melalui seni dan budaya. Dan kita harapkan semakin banyak generasi muda yang bangga untuk mengenal dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke kancah internasional.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

Ya, selamat pagi untuk seluruh kulapari semua. Selamat menunaikan aktivitas paginya di kesempatan pagi hari ini ya. Dan kita ucapkan selamat pagi untuk seluruh kulapari semua di pagi hari ini yang mungkin ingin mengawali rutinitas paginya untuk beraktivitas sambil mendengarkan RRI Pro 4. Semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar meskipun pagi hari ini masih dengan kabut asap ya. Dan kita berharap kabut asap ini semoga cepat menghilang dan hujan pun kembali turun untuk wilayah Kota Palangkaraya dan juga sekitarnya. Nah, kulapari, pada kesempatan pagi hari ini kita ingatkan nantinya di jam 7 pagi ini kami akan hadirkan berita mahalau untuk kulapari dengarkan dan ikuti. Terus juga di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan juga sekitarnya. Jadi pastikan kulapari tetap siaga terus di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Bro, udah cek kesehatan belum akhir-akhir ini?
3: Belum sih, ngerasa sehat-sehat aja soalnya.
2: Yah, justru itu. Katanya sekarang ada pemeriksaan kesehatan gratis loh.
3: Gratis? Serius?
2: Iya, cek dasar kesehatan tanpa ribet, tanpa biaya.
3: Lumayan banget sih, biar tahu kondisi tubuh kita dari sekarang.
2: Betul. Lebih baik mencegah daripada nyesel belakangan.
3: Anak muda juga harus peduli kesehatan, ya kan?
2: Iya, soalnya masa depan itu dimulai dari tubuh yang sehat.
4: Pemeriksaan kesehatan gratis hadir untuk masyarakat. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Datang, periksa, dan jaga kesehatan bersama.
5: Pemeriksaan gratis sehat untuk semua.

Beberapa hari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiarsa Brand ini menyalurkan bantuan pangan dan bantuan langsung tunai melalui program Kartu Mabetang Sejahtera kepada masyarakat Kelurahan Pahandut di Pelabuhan Rambang, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 500 paket bantuan pangan disalurkan kepada masyarakat dengan isi setiap paket berupa beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan BLT melalui program Kartu Mabetang Sejahtera sebesar Rp250.000 kepada 400 penerima manfaat yang telah melalui proses verifikasi dan validasi. Jadi Gubernur Kalteng ini menyalurkan bantuan pangan dan BLT di Pelabuhan Rambang. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.